Oke, teman Pro 2 masih di 92,2 dan kita ke informasi di Pro 2 Spot pagi hari ini, teman Pro 2. Ada sesuatu yang spesial seperti di hari Jumat, kan kalian bakal makin spesial ya kalau ditemani oleh salsa di pagi hari ini.

teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot ya, pagi hari ini teman Pro 2. And then kita bakal bahas sesuatu fakta yang menarik di pagi hari ini. Ayo tebak, Salsa mau bahas apa nih buat kamu semuanya. Nah ini nih bikin kamu jadi kayak, oh kita menjadi menambah wawasan ya di pagi hari ini. Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya di Pro 2 FMND, kita tuh bakal bahas sesuatu yang bikin wawasan kamu bertambah. And then di upgrade lagi, setiap hari kita belajar. Dan ini sesuatu yang sangat penting di pagi hari ini. Masih takut kamu donor darah, tapi ini ternyata mitos bukan fakta ya. Mitos ini perlu kamu tahu teman-teman berdua. Mungkin donor darah tuh salah satu bentuk kepedulian sosial yang memiliki dampak besar. Bukan mungkin lagi, tapi memang iya adanya. Dan katanya siapapun yang mau donor darah itu pasti harus selalu dalam keadaan sehat ya pastinya. Tetapi ada beberapa kemungkinan yang bikin orang tuh takut untuk mendonor darah. Setiap kantong darah yang didonorkan tuh dapat membantu pasien yang menjalani operasi, korban kecelakaan, dan penderita penyakit tertentu. Salah satu mitos yang paling sering terdengar adalah donor darah bisa membuat seseorang menjadi gemuk. Selain itu, ada pula anggapan bahwa donor darah menyebabkan tubuh lemas berkepanjangan, mengurangi jumlah darah secara permanen, atau bahkan membahayakan kesehatan. Padahal, sebagian besar informasi tersebut tidak sepenuhnya benar, teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas nih di Pro 2 FMND di pagi hari ini. So, jangan skip channel 92,2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang

Masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2, kita masih di informasi pagi hari ini. Dan ini adalah beberapa mitos dari donor darah, teman Pro 2. Yang pertama nih, mitos donor darah bikin gemuk ya. Banyak orang percaya bahwa setelah donor darah, nafsu makan akan meningkat sehingga berat badan ikut bertambah. Karena alasan ini, teman Pro 2 tidak sedikit yang enggan mendonorkan darah karena khawatir bentuk tubuhnya berubah. Tapi faktanya secara medis donor darah tidak secara langsung menyebabkan kenaikan berat badan. Memang setelah donor darah, tubuh membutuhkan energi untuk memproduksi sel darah baru sehingga sebagian orang merasa lebih lapar dari biasanya. Namun kenaikan berat badan hanya terjadi jika asupan kalori yang dikonsumsi melebihi kebutuhan tubuh dalam jangka panjang. Artinya jika pola makan tetap seimbang dan aktivitas fisik terjaga, donor darah tidak akan membuat seseorang menjadi gemuk. Faktor utama yang mempengaruhi berat badan tetaplah pola makan, aktivitas harian, dan metabolisme tubuh. Jadi buat kamu yang masih kayak rasa, oh saya setelah donor darah gemuk, saya langsung besar. Tidak ya teman Pro 2, itu semua tidak benar. Jadi kalau misalnya kamu merasa itu adalah sesuatu yang menjadi kamu takut untuk donor darah, mulai dari sekarang hilangkan persepsi tersebut, teman Pro 2. Dan selanjutnya itu adalah mitos donor darah membuat tubuh selalu lemas. Itu adalah mitos, teman Pro 2, tapi seperti apa nanti kita bahas setelah lagu yang berikut ini.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: Masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2, kita masih dengan informasi beberapa mitos saat kamu mendonor darah ya, teman Pro 2. Mitos selanjutnya itu mitos donor darah membuat tubuh selalu lemas. Ketakutan lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa donor darah akan membuat tubuh kehilangan banyak energi dan menjadi lemah dalam waktu yang lama. Tapi faktanya teman Pro 2, saat donor darah, tubuh memang kehilangan sekitar 350 sampai 450 ml darah. Tergantung jenis donor darah yang dilakukan teman Pro 2. Namun tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menggantikan volume darah yang hilang. Plasma darah bahkan dapat pulih dalam waktu relatif singkat setelah donor. Sebagai pendonor mungkin merasa sedikit pusing atau lelah sesaat setelah proses donor, terutama jika kurang makan atau kurang istirahat sebelumnya. Namun kondisi tersebut biasanya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan istirahat serta konsumsi cairan yang cukup. Jadi kamu jangan takut lemas berkepanjangan ya. Wajar setelah kita mendonor darah beberapa mili tadi ya teman Pro 2, itu memang akan terasa lemas, tetapi setelah itu rasa lemasnya tuh akan hilang begitu, karena kita cuma diambil beberapa militer darah dan kita bisa konsumsi lagi cairan yang untuk bisa bikin balik lagi energi di dalam tubuh kamu teman Pro 2. Nah selanjutnya yaitu mitos donor darah bisa menularkan penyakit. Ini mitos ya teman Pro 2. Dan seperti apa? Yaitu ada orang yang khawatir tertular penyakit saat melakukan donor darah karena jarum suntik yang digunakan dianggap tidak aman. Tapi faktanya adalah proses donor darah di fasilitas resmi dilakukan dengan standar kesehatan yang ketat. Jarum dan peralatan yang digunakan bersifat steril serta hanya digunakan satu kali untuk setiap pendonor. Jadi bukan satu jarum suntik untuk semua orang yang akan mendonor ya, tapi satu pendonor satu jarum suntik teman berdua. Karena menggunakan peralatan sekali pakai dan prosedur medis yang terkontrol, risiko penularan penyakit melalui proses donor darah praktis dapat dicegah. Oleh karena itu, teman Pro 2, donor darah di lembaga resmi merupakan aktivitas yang aman bagi para pendonor. Jadi tunggu apa lagi? Jangan takut lagi ya teman Pro 2. Ubah persepsi kamu, ubah yang mitos-mitos tadi, kamu bisa dengarkan fakta-faktanya seperti apa teman Pro 2. Dan kita masih stay bareng kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Oke teman Produa, itu tadi informasi kita di Produa Spot ya. Salsa masih stay bareng kamu karena sesaat lagi kita bakal ke obras obrolan sepada. Sudah di pukul 9 waktu Indonesia Tengah teman Produa.

saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

0: Di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari, bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

iTunes teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: cinta.
1: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Rekan Pro 2, tidak terasa waktu kita sudah berakhir di edisi pada pagi hari ini. Dan saya Salsa mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Nanti di Santai Siang bakal ditemani bersama RJ Frankie. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Sesaat lagi info Pro 2.

Kita awali santai siang kita di hari ini dengan info pro 2. Informasi pertama, Komite SMAN 1 ND sebut kuota sekolah negeri sudah diatur untuk jaga pemerataan. Dikutip dari rri.co.id, Ketua Komite SMA Negeri 1 ND Justinus Sani menegaskan kuota penerimaan peserta didik di sekolah negeri telah diatur secara ketat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya menjaga pemerataan kesempatan bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta dalam menerima peserta didik baru. Justinus mengatakan setiap sekolah negeri wajib mematuhi ketentuan jumlah rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan. Menurutnya, sekolah tidak dapat menerima siswa melebihi kuota resmi yang meskipun jumlah peminat lebih banyak. Di informasi kedua, ASI eksklusif butuh edukasi dan dukungan keluarga, kata konselor laktasi. Dikutip dari rri.co.id, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga membutuhkan edukasi yang tepat serta dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan WHO Certificate Lactation Counselor dari Dr. Yolanda Elizabeth dalam program siaran Zona Edukasi RRI Labuan Bajo Selasa 14 Juli 2026. Informasi terakhir, Politeknik El Bajo Komadus yudisiumkan 134 mahasiswa. Politeknik El Bajo Komadus menggelar yudisium tahun akademik 2025-2026 dengan meluluskan 134 mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif. Para peserta yudisium dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri, termasuk di tingkat internasional. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Santai siang ya teman Pro 2, Frankie yang menemani kamu di Santai Siang untuk hari ini ya, edisi 17 Juli 2026 nih teman Pro 2. Dan seperti biasa kita sudah sampai di Pro 2 Hitlist, dan saatnya kamu untuk merequest lagu untuk menemani siang kamu ya teman Pro 2. Silakan seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650 0422.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya jadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Itlis ya teman Pro 2 ya. Untuk yang mungkin mau pulang di jalan hati-hati ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Dan jangan lupa menikmati hari ini ya, karena kamu sudah melakukan yang terbaik di pagi hari teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mau request silahkan ya di 082147650422 untuk lagu-lagu yang bisa menemani kamu di santai siang kita ya teman Pro 2. Frankie masih menunggu kamu untuk join di WhatsApp kita.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Oke teman Bro, itu dia orang baru lebih gacor ya dari Eko Show, Juan Reza ya, Cici Lino nih teman teman Bro. Dan untuk kamu yang mau request silahkan ya di 082147650422. Mungkin untuk Oma Seril, Bung Yeri yang lagi pantau silahkan ya join Oma Seril. Mungkin yang lagi jaga kios nih Oma ya, semangat terus pokoknya. Dan Frankie masih menyiapkan beberapa playlist nih, masih banyak yang belum diputarkan, so jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RD, teman terbaik kamu.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda.

0: kamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengatas ketulusan cintamu, bergengge, dan kinerjamu.

Madya FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Ini mungkin sudah ada yang mau bergabung dengan kita ya. Sudah ada yang bergabung kita di WhatsApp nih, teman Pro 2. Oke ya, selamat siang sobat Pro 2 ya. Semoga kita sekalian hari ini berjalan lancar dan sesuai hati dan tetap ceria ya dimanapun berada. Nah, semoga musik yang menemani siang ini bisa bikin hari terasa lebih ringan dan penuh semangat. Nah, kali ini ada lagu spesial ya. Mau request lagunya Afgan nih kakak. Dan katanya lagu ini ingin dipersembahkan untuk teman-temannya yang selalu ada dalam suka maupun luka ya. Sekalian juga untuk menitipkan salam hangat untuk semua teman-teman Pro 2. Oke, siap diputarkan Afgannya. Dan untuk kamu yang mau request juga silahkan ya di WhatsApp kita di 082147650 0422.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya. Masih satu jam lagi nih kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Dan masih banyak playlist yang sudah Frankie siapkan ya. Oke, ini ada... Halo kakak penyiar dari Ende, ini dari Dewi ya di Jakarta. Saya mau request lagu Karena Ku Cinta Kau dari BCL. Khususnya untuk diriku yang bosan ini, semoga dengan lagu ini bisa membalikan mood dan juga untuk penyiar di sana. Thank you. Oke, siap diputarkan ya. BCL Karena Ku Cinta Kau ya teman Pro 2. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum berkesempatan, silahkan ya request di WhatsApp kita seperti biasa di 082 1 7 6 50 0 4 22.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Tunggu dulu teman-teman kamu nih. Sampai siang ya, Sarin.
0: Enak juga ya. Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.

Akhir Nadi, ingin kau jadi milikku ya teman Pro 2, menemani kita di siang hari ini ya teman Pro 2. Dan mungkin kamu yang lagi sibuk-sibuk atau lagi santai juga ya, lagi sibuk menyiapkan makan siang nih teman Pro 2 ya, di kota Ende yang lumayan panas di siang hari ini teman Pro 2. Semoga semuanya bisa tersiapkan dengan damai, dengan enak, pokoknya memberikan yang terbaik untuk siapapun ya. Oke, masih di Pro 2 Hitlist ya, masih punya kesempatan untuk kamu request lagu di WhatsApp kita ya, di 082147650422.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Ya, dan masih setengah jam lagi ya kurang lebih, dan masih di Pro 2 Hitlist. Untuk kamu yang mau bergabung silakan di 082147650422 ya teman Pro 2. Dan ini Frankie masih mau menunggu kamu untuk join ya teman Pro 2. Silakan, masih ada playlist-playlist yang Frankie siapkan untuk bisa dinikmati di siang hari di teman Pro 2.

Oke, Gia Indrawari dengan Seribu Kali nih teman Prodo Ayam mengakhiri kita di Prodo Hitlist ya edisi hari ini teman Prodo. Thank you untuk kamu yang sudah stay bersama kami ya melalui RR digital juga ataupun melalui terestrial ya. Untuk kamu yang belum berkesempatan ya next session ada nih teman Prodo. Karena Prodo Hitlist ada setiap hari ya di jam yang sama dari jam 9 sampai jam 12 dari jam 10 nih teman Prodo. Sorry, dari jam 10 sampai jam 12 siang nih teman Prodo ya. Oke, Frankie akan selalu menemani kamu ya dengan program-program yang ada dan juga playlist-playlist yang sudah disediakan teman Prodo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, kita sudah sampai di Mudah Kreatif nih teman Pro 2. Tapi saya itu sorry ya, di hari ini Franky belum bisa menghadirkan narasumber ya, karena ada sesuatu dan lain hal ya teman Pro 2. Dan Franky akan membagikan beberapa tips-tips nanti di Mudah Kreatif edisi hari ini. Tapi tenang ya, kalau edisi-edisi berikutnya nih pasti ada narasumber nih dalam Pro 2, biar bisa mendapatkan inspirasi ya untuk kita yang mungkin mau membangun usaha nih dalam Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

Kayak di Muda Kreatif nih teman produk Frankie mau membagikan nih mungkin kalau ciri-ciri kuat ya bahwa kamu itu punya niat yang kuat untuk membangun usaha nih teman produk. Nah biasanya sih kita kalau sudah punya niat untuk membuka usaha tuh biasanya ada ide nih yang terus berputar di kepala. Nah konsep atau produk tertentu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran dan kita sering membayangkan cara kerjanya. Nah ini mungkin ya salah satu bentuk bahwa kamu tuh sudah punya niat untuk membangun sebuah usaha nih teman produk. Terserah kalau kamu mungkin sudah punya pekerjaan tetap atau mungkin kerja di kantoran sebagai pegawai swasta juga. Tapi kalau kamu punya ide-ide yang terus berputar, nah mungkin ini kamu salah satu yang memang ditakdirkan untuk menjadi pengusaha ya teman-teman produa. Bisa jadi. Nah tinggal eksekusi ide-ide kamu itu ya teman-teman produa. Biasanya memang ide itu tidak akan muncul dengan sempurna ya. Nah tapi ketika proses berjalan, nah ide-ide itu mulai terbentuk dan menutupi segala kekurangan itu sehingga yang bisa menjadi sempurna nih teman-teman.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Di Muda Kreatif ya Tom Prodo. Dan tadi Frankie sudah spill nih ciri-ciri kuat ya, niat membangun usaha ya. Yang pertama tadi ide terus berputar di kepala kita nih. Yang kedua biasanya timbul rasa ingin tahu lebih atau riset mandiri tanpa disuruh. Nah mungkin kita juga senang membaca artikel, menonton video, atau mengamati cara sukses para pembisnis-pembisnis. Nah ini dia ciri-ciri kuat kita, ada jiwa-jiwa berwirausahanya teman produa. Siapa tahu kita semua ini memang terpanggil untuk menjadi pengusaha sukses. Nah ini mungkin ciri-ciri yang ada dalam diri kita ya teman produa. Kalau kamu sudah merasakan hal-hal seperti ini, nah ada ide yang sudah muncul, tinggal kamu eksekusi saja ya teman produa.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke teman Prodo ya, masih dengan informasi mengenai tanda-tanda kalau kita tuh sudah ada niat untuk membangun usaha ya teman Prodo. Nah, kita mengalami yang namanya sensitif terhadap masalah sekitar. Nah, ketika kita melihat berbagai kesulitan di masyarakat ataupun di mana saja ya, dan langsung berpikir bagaimana ya cara menyelesaikan masalah ini lewat produk atau jasa. Nah, ini dia nih teman Prodo. Biasanya ini yang bisa menimbulkan atau terbentuknya ide-ide dasar di dalam dunia usaha nih. Kemudian kita mulai menghitung modal. Ketika kita mulai penasaran dengan rincian biaya dan cara mengatur keuangan atau menyisihkan uang untuk persiapan awal. Yes, jadi itu dia tadi ya, kalau beberapa ciri yang kuat yang membangun, ciri-ciri kuat niat membangun usaha ya teman Prodo. Biasanya ada ide, kemudian riset mandiri, sensitif terhadap masalah. Nah, atau kita sudah menyisihkan modal-modal nih untuk, atau sekedar mencari tahu, oh ini sekitar biasanya butuh modal berapa nih kalau untuk usaha ini. Nah, ini merupakan jiwa-jiwa entrepreneur kita tuh mulai tumbuh nih teman Prodo.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Back to 92,2 FM, teman Pro 2. Dan itu tadi ya, Selena Gomez dengan Sober. Dan mengakhiri kita di Muda Kreatif ya, untuk edisi hari ini teman Pro 2. Nah, kita akan menuju ke Sport Corner. Sebelum ke Sport Corner nih, Frankie mau memutarkan sebuah lagu ya, yang berjudul This is Squad El Pama ya, penyanyinya oleh El Pama Prison. El Pama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke, beranggotakan 10 orang.

Orang yang masih menjalani masa hukuman nih, tak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaan terhadap musik pop ya Tuan Pro 2. So ini dia ya akselerasi musik kreatif ya atau aktif nih Tuan Pro 2.

Oke, kita sudah sampai di Sport Corner ya teman Pro 2, updatean informasi dari dunia olahraga untuk kamu nih. Nah, informasi-informasi ini diambil dari laman resmi kita ya di www.rri.co.id. Di situ kamu tidak hanya membaca berita-berita biasa ya, tapi ada juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum. Kemudian ada juga berita Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Dan informasi pertama nih yang mau Franky bagikan ya. Indonesia buka asah ke semifinal, Filipina jadi ujian berikutnya. Timnas voli putra Indonesia membuka si kelima cup ya 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Garuda mengalahkan Kamboja 3-0. Indonesia meraih kemenangan penting di Kendon City Arena Filipina Kamis 16 Mei 2026. Hasil itu membuka peluang Farhan Halim dan kolega lolos ke semifinal. Nah, dikutip dari rri.co.id, strategi pergantian pemain dilakukan untuk mengubah ritme pertandingan berhasil. Ramadhan Dio masuk menggantikan Alvin serta Nibras. Dan Indonesia menghadapi Filipina pada laga kedua Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Duel diperkirakan akan berlangsung ketat dan karena dukungan supporter tuan rumah ya teman-teman.

0: baru saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Jalan Durian nomor 1 ya teman Pro 2 ya, dan masih di Info Sport Corner nih. Di informasi berikut ya, Putri KW melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Putri KW mengalahkan pebulu tangkis Chinese Taipei ya Huang Yuzhun 2 set langsung 21-19, 21-9. Ini merupakan pertemuan ketiga kedua pemain. Pertandingan ini berlangsung selama 35 menit di lapangan 3 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Kamis 16 Juli 2026. Nah, dikutip dari rri.co.id ini, menurut Putri pada pertandingan ini dirinya berupaya untuk terus fokus dan bermain penuh keberanian. Ia melancarkan pola permainan tinggi untuk membatasi permainan lawan. Lanjut Putri, Huang memiliki tipe permainan seperti tunggal putra yang cukup menyulitkan. Selanjutnya Putri akan berjumpa dengan Wang Ziyi dari Tiongkok pada babak perempat final Japan Open 2026. Menurutnya pertandingan ini akan berat, terutama menghadapi top 4 dunia meski Putri memberikan yang terbaik.

0: Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjulikkan mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Teman terbaik.

Masih dari Sport Corner ya teman Brodo ya, dan masih banyak informasi yang mau Frankie sampaikan di Sport Corner siang hari ini. Dan informasi ini, Indonesia raih emas dan puji penyelenggaraan kejuaraan Asia. Dikutip dari rri.co.id, Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung 14 hari ini diikuti 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satu pun walkover sepanjang hampir 300 pertandingan. Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silatang mengatakan keberhasilan ini merupakan buah kerja sama seluruh pihak. Raihan medali bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang PP Perbati. Dan Sekretaris Jenderal Asian Boxing Ali Musa menyebut penyelenggaraan di Jakarta sebagai salah satu kejuaraan terbaik. Ia menegaskan Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 5 besar Asia. Ali juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora, NOC Indonesia, dan seluruh pihak yang mendukung kejuaraan.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat dan kumpulan.

Oke teman Pro 2, itu tadi ya Last Child dengan Hancur Lebih Dulu ya teman Pro 2. Dan Franky mau memberikan informasi bahwa RRND akan mengadakan nobar ya teman Pro 2, di nobar final Piala Dunia 2026 di depan kantor RRND Jalan Durian nomor 1 nih. Untuk kamu yang mungkin malas untuk nobar sendiri, boleh bergabung nih di hari Senin ya teman Pro 2 di depan kantor RRND, dan kita akan ditemani dengan kopi juga, snack-snack ringan teman Pro 2, dan tentunya dengan acara-acara yang luar biasa seru. Nah, kami menunggu kedatangan ya untuk para pencinta sepak bola di wilayah ND dan sekitar ya teman Pro 2. Dan itu dia tadi beberapa informasi dari dunia olahraga. Dan untuk kamu yang mau kepo-kepo lagi tentang informasi olahraga, silahkan ke laman resmi kami ya di www.rri.co.id ya teman Pro 2. Oke, Franky masih bersama kamu dengan info showbiz ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Oke, teman produser ya. Dan tadi kita sudah melewati info dari dunia olahraga dan sekarang nih ada informasi dari dunia hiburan ya, baik informasi musik, film nih teman produser. Dan Franky mau membagikan satu informasi dulu ya. Reza Arab nih respons dijuluki ISO Speed Indonesia. Nah, dia pilih jadi diri sendiri. Dan Reza Arab buka suara usai dijuluki sebagai ISO Speed versi Indonesia setelah dipercaya menjadi official broadcaster partner ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Musisi sekaligus kreator konten itu menegaskan dirinya tidak ingin dibandingkan dengan streamer asal Amerika Serikat tersebut. Arab menyampaikan hal tersebut saat ditemui di iNews Tower Jakarta pada Kamis 16 Juli kemarin ya, menjelang penyelenggaraan turnamen yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 nih. Nah, Reza Arab mengaku tidak merasa pantas disandingkan dengan ISO Speed. Menurutnya, setiap kreator memiliki ciri khas masing-masing sehingga ia memilih tetap menjadi diri sendiri. Dalam proyek ini, Arab ingin menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda dari siaran olahraga konvensional. Ia menilai platform digital memberi ruang lebih luas untuk berekspresi. Dan meski mendapat kepercayaan besar sebagai mitra siaran resmi, Arab mengaku sempat mempertanyakan alasan dirinya dipilih. Namun ia memutuskan menerima kesempatan tersebut dan memberikan yang terbaik.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Terbaik.

Oke, teman berdua, masih di Info Showbiz di siang hari ini, teman berdua. Nah, ada yang kenal Fedi Nuril. Nah, ini pasti para pecinta film Indonesia pasti kenal ya, teman berdua. Nah, Fedi Nuril dan Auji Infantinus main bola di usia 40-an demi film Bapakmu Kiper. Kayak cari mati nih, teman berdua. Berakting menjadi pesepak bola, Tarkam pastinya perlu fisik yang kuat dan baik. Tetapi ada hal lain yang justru dirasakan oleh aktor Fedi Nuril di dalam film terbarunya yang akan tayang berjudul Bapakmu Kiper. Nah, dalam wawancara khusus di kantor pusat nih, Gondangdia, Jakarta Barat, aktor berbakat Fedi Nuril dan Auji Infantinus berkesempatan menggambarkan bagaimana kondisi bapak umur 40 tahunan yang kembali bermain bola. Proses syuting juga menghadirkan keseruan sendiri, termasuk dalam menghidupkan karakter bapak yang akan kembali ke hobinya di masa lalu demi membantu sang anak menjadi pesepak bola profesional. Nah, dalam film ini Fedi Nuril berperan sebagai Warto, seorang bapak anak satu kembali ke sepak bola Tarkam meski sudah tua dan sudah lama tidak memainkan olahraga ini, teman berdua. Kayaknya seru sekali ya kalau melihat mereka berakting untuk bermain bola nih, teman berdua. Karena memang jarang sekali ya film-film yang mengangkat tema-tema seperti ini nih. Jadi kayaknya kita tidak sabar untuk menyaksikan filmnya, teman berdua.

tumpukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

di info showbiz ya teman produ, Bangor Fest Vol 4 ya siap digelar, dimeriahkan Hindia hingga Aldi Taher nih teman produ. Festival tahunan Bangor Fest Vol 4 kembali digelar mengusung tema The Magnificent 7 Years Journey of Bangor. Nah, ini akan berlangsung di Stadion Madya GBK pada 8 sampai 9 Agustus 2026. Nah, Bangor Fest Vol 4 akan menghadirkan sederet musisi papan atas tanah air mulai dari Bernadia, Mahalini, Perunggu, Hindia Fest hingga Aldi Taher. Amar selaku festival director berharap festival ini dapat terus berlanjut dan hadir kembali pada tahun-tahun mendatang. Dan pria yang akrab Densu ya, Denny Sumargo juga itu mengaku masih sering memantau langsung media sosial pribadinya dan menerima keluhan pelanggan melalui pesan langsung Instagram ya. Soal laporan yang masuk akan segera diteruskan ke manajemen nih teman produa. Nah, selain konser musik, Bangor Fest Vol 4 akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti pemecah rekor muri, peluncuran menu terbaru Bangor Jawara Series, serta aneka perlombaan khas perayaan Hari Kemerdekaan ya teman produa. Dan ini kita harapkan ya bisa banyak festival-festival musik di tanah air ya, biar bisa menghibur para pencinta musik nih teman produa.

0: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Itu yang berdua ya. Oke, itu dia tadi playlist terakhir kita di sampai siang kali ini, teman berdua. Dan Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you ya untuk kebersamaan kita di santai siang. Dan kamu akan ditemani oleh RJ Putri dan juga Cahya di sore ceria nanti, teman berdua. So, see you in the next day part and bye-bye.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat dan keluarga.

pose untuk kamera. Alasan apa sih? Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Teman terbaik kamu, Projo RRI ND, teman Projua. What's up?
1: Yuhu. Akhirnya kita berdua menemani kamu di udara sore hari ini, di sore ceria, teman Projua. Dan ada Ayah di sini,
0: ada Putri juga nih, yang bakal seru-seruan sampai di pukul 19 waktu Indonesia.
1: Wow, dan kita punya banyak kejutan di sore hari ini. Sangat hektik sekali ya, teman Projua.
0: Iya, benar sekali, teman Projua. Jadi kita tuh mau kalian tuh stay tune terus, karena kita bakal temani dengan Flower Station. Terus akan ada
1: generasi prestasi, akan ada informasi viral, dan juga TKP titik kumpul Produa.
0: Benar. Nanti ada di tengah-tengah tuh ada kejutan.
1: Yes, surprise buat pendengar setiap Produa. Karena kita juga tersurprise-surprise sore hari ini.
0: Iya, benar sekali. Dan seperti biasa, Putri dan Ayah bakal kasih kamu informasi dari Florestation yang kita kutip dari rri.co.id.
1: ya. Ada apa itu?
0: Ini sekarang nih dingin, tapi itu sebenarnya itu kita tuh lagi musim kemarau.
1: Benar, makanya saya bingung. Sebenarnya kita ini musim kemarau, jarang hujan, tapi kenapa malam itu dingin sekali? Ternyata
0: memang lagi ada perubahan iklim yang kita tidak bisa
1: hindari.
0: Atur itu semua.
1: Benar lagi.
0: Dan di musim kemarau seperti ini nih, teman Produa, Dinkes ND nih minta 5 kelompok rentan ini untuk waspadai ancaman ISPA.
1: Oke,
0: teman Produa, seperti yang saya bilang di awal bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten ND ini bilang bahwa masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA nih, teman Produa. Apakah kamu ada merasakan gejala-gejala atau bermasalah gitu dengan pernafasan kamu?
1: Belakangan sih udah mulai jantung tuh tiba-tiba rasanya deg gitu.
0: Jantung nih tiba-tiba langsung deg.
1: Tapi tidak yang langsung kita bernafas sakit jantung, enggak, tapi tiba-tiba deg-deg kayak agak susah begitu.
0: Itu, coba cek ke dompet kamu.
1: Oh wow. Sepertinya ya, soalnya menuju akhir bulan ini.
0: Iya, kalau misalnya dia tuh tebal pasti jantung sepertinya, kamu tidak akan
1: deg-degan. Sepertinya sih begitu ya, Put.
0: Iya, dan ini diutamakan kepada 5 kelompok rentan yang dinilai punya resiko lebih tinggi mengalami gangguan saluran pernafasan. Dan apa nih katanya tuh, kondisi udara yang lebih kering ini seperti saat ini juga akan meningkatkan debu serta berkurang ketersediaan air bersih sebagai menjadi faktor yang memicu peningkatan kasus dari ISPA itu sendiri. Jadi masyarakat diminta lebih memperhatikan kesehatan ya selama musim kemarau berlangsung. Alhamdulillah ya, di lingkungan saya air bersihnya masih oke-oke saja. Kalau di kamu gimana?
1: Oke, tapi bagaimana kita tahu kalau air itu bersih?
0: Maksud saya itu tidak sulit kesulitan.
1: Lancar ya. Alhamdulillah lancar.
0: Dan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ini bilang nih bahwa kelompok pertama yang perlu mendapatkan perhatian itu balita.
1: Oke.
0: Ya, kita tahu ya, dia kan rentan ya sistem kekebalan tubuhnya yang tentunya belum berkembang sempurna sehingga lebih mudah untuk terserang infeksi saluran pernapasan. Berikutnya itu lansia nih, Ayah. Karena umumnya tuh pada diri lansia tuh sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh, dan kita tahu beberapa lansia punya penyakit penyerta ya. Selain itu juga ibu hamil hamil juga termasuk kelompok yang harus waspada selama musim kemarau, takut ada gangguan pernapasan yang mungkin dialami ibu hamil, dan ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan ibu hamil maupun juga janinnya sendiri ya. Dan lanjut ada kelompok penderita penyakit kronis nih, seperti penyakit asma, paru obstruktif kronis atau PPOK, penyakit jantung, dan diabetes mellitus nih, biar mereka-mereka ini bisa menjaga kondisi kesehatan. Dan paparan debu atau udara kering itu bisa memperburuk penyakit yang sudah mereka derita nih. Jadi buat 5 kelompok ini harus lebih aware lagi ya, tapi tidak menutup kemungkinan buat kita semua harus benar-benar memperhatikan kesehatan diri kita sendiri. Mungkin keluar-keluar kemana-mana pakai masker.
1: Iya, itu juga bisa salah satu upaya kita dalam menyelamatkan diri kita ya, teman Produa.
0: Iya, benar sekali.
1: Macam penyakit di musim yang seperti ini.
0: Dan jangan lupa konsumsi air mineral yang
1: banyak,
0: cukup ya,
1: dan istirahat cukup.
0: Iya,
1: begitu, teman Produa.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kembali lagi kita di Full Appreciation Teman Pro 2. Ini satu informasi lagi buat kamu-kamu yang mau tahu informasi selengkapnya, itu kamu bisa langsung akses di laman resmi kami ya, di rri.co.id ya. Informasinya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-15 Taman Bacaan Masyarakat atau TTMB Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, mereka menggelar festival literasi di Desa Aijeti Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur nih. Nyebrang pulau nih Teman Pro 2. Dimana kegiatan ini nih jadi wadah untuk memperkuat budaya literasi sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal di tengah masyarakat. Pengelola TBM RKSN Fis Hifni Jafar bilang nih bahwa festival literasi ini diselenggarakan bekerja sama dengan Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa. Ini adalah satu-satunya masjid besar nih di Pulau Ende, Teman Pro 2. Saya sudah pernah sampai ke sana. Dan kegiatan ini bakal berlangsung selama 4 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Juli 2026. Oke, berarti sudah dilaksanakan dari kemarin ya, Teman Pro 2. Dan tentunya melibatkan peserta dari kalangan anak-anak, remaja sampai dengan orang dewasa. Menurut dia sendiri, Teman Pro 2, festival ini menghadirkan beragam kegiatan yang mengedepankan aspek pendidikan, kreativitas dan juga pelestarian budaya. Rangkaian kegiatan juga meliputi pembacaan debah, lomba pembacaan cepat, lomba mewarnai, lomba kaligrafi, serta ada pementasan PZ. Dan ia bilang bahwa kegiatan literasi yang digagas oleh pegiat literasi di Pulau Ende ini dilaksanakan secara sukarela ya, Teman Pro 2. Mulia sekali ya, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Selain meningkatkan minat baca, kegiatan literasi juga diharapkan nih berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mendukung upaya pengentasan buta aksara yang ada di Pulau Ende, Teman Pro 2. Dan Hifni juga berharap nih bahwa dari festival literasi ini tidak hanya menjadi agenda peringatan hari jadi saja, tetapi juga bisa meningkatkan minat baca, memperkuat karakter generasi muda, dan melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat, kegiatan juga diharapkan bisa memperluas semangat literasi ya, sekaligus menjaga warisan budaya lokal biar tetap lestari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: datang dari Duta Anti Narkoba NTT yang ajak kita semua sebagai anak-anak muda nih untuk peduli cegah penyalahgunaan narkoba.
1: Duta NTT yang ada di mana itu?
0: Di NTT lah. Oh, iya, iya. Kan Duta NTT. Ya, kok iya. Kamu tidak fokus sih, Ayah?
1: NTT kan luas ya, Kak Putri. Dia di mana, di NDK atau di mana?
0: Kayaknya dia dari di Kupang deh dia ini.
1: Oh my god, keren sekali ya. Dan ini pastinya dilansir dari portal keren kita dan portal resmi kita di rri.co.id, teman Pro 2. So, ada apa itu informasinya dari Duta NTT?
0: Nah, Duta NTT tuh bilang nih bahwa kita tuh sebagai anak muda nih harus peduli, karena itu jadi salah satu kunci utama untuk mencegah segala hal termasuk narkoba. Dan penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya berdampak di individu yang menggunakan, tapi juga mempengaruhi keluarga, lingkungan sosial, sampai dengan masa depan di masyarakat.
1: Aduh,
0: saya setuju sih. Yang setuju. Hancur tuh bukan kamu saja pengguna narkoba.
1: Benar,
0: tapi
1: sekali.
0: Yang paling hancur itu justru keluarga kamu.
1: Setuju sekali. Jadi kalau kamu mau menghancurkan dirimu sendiri, jangan bawa-bawa orang lain ya, teman-teman.
0: Iya, jangan pakai narkoba, buatlah yang lain.
1: Yes.
0: Jangan ya? Juga sih kayaknya.
1: Tapi apa ya?
0: Nah, si Duta Narkoba ini Vidi Dael bilang nih bahwa anggapan penyalahgunaan narkoba hanya menjadi urusan pribadi itu adalah pandangan yang keliru katanya.
1: Katanya
0: itu dampaknya tuh bakal tidak akan berhenti pada penggunanya saja, tapi juga dirasakan oleh orang-orang sekitar nih, seperti yang kita bilang di awal, teman Pro 2.
1: Oke.
0: Dia juga bilang nih bahwa rasa ingin tahu yang tinggi pada usia remaja tuh memang kerap menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Iya. Please deh, rasa ingin tahu yang lain saja gitu ya. Bagaimana caranya mendaftar LPDP gitu ya.
1: Wow,
0: cari tahu yang itu saja. Janganlah kamu kepo-kepo untuk hal-hal yang sebenarnya tidak harus kamu kepoi, teman Pro 2.
1: Iya, tapi bagaimana jiwa anak muda itu yang selalu ingin
0: penasaran tadi ya?
1: Penasaran, ingin mencoba tantangan, mencoba hal-hal yang aduh, sepertinya ini harus
0: kalau saya. Kalau tantangan itu sebaiknya kamu panjat saja tebing. Daripada kayak gitu. Atau mungkin mencintai orang yang salah juga tantangan.
1: Tantangan, oh my god. Bisa.
0: Oke, okay, katanya juga tidak sedikit anak muda nih yang menganggap penggunaan narkoba dapat membuat mereka tuh lebih diterima dalam pergaulan, atau ya terlihat lebih keren saja gitu.
1: Oh, jadi biar dianggap gaul ya.
0: Iya, siapa yang bilang tapi itu? Siapa yang bilang? Tuh, saya mau marah dia itu.
1: Circle mereka sih pasti yang
0: kenapa ngomongnya. Bilang seperti itu? Tidak gaul sama sekali ya buat kamu-kamu yang mau belum pernah mencoba atau tidak pernah mendengar atau tidak tahu ini apa. Jangan dicari tahu.
1: Benar,
0: cari tahu yang positif-positif saja ya.
1: Yes.
0: Dan dia juga menilai keluarga tuh punya peran penting, setuju nih, dalam membangun karakter anak melalui pola asuh yang baik, komunikasi yang terbuka, serta pendampingan tuh sejak dini, apalagi in this situation gitu ya, era digital. Jadi teman Pro 2 memang buat kamu-kamu yang mendengarkan di kita di sore hari ini dan sudah mempunyai anak ya, sudah berkeluarga mempunyai anak gitu, harus didampingi anak tuh dari usia dini, tidak bukan saat anak sudah mulai bermain di luar, sudah punya pergaulan atau sudah punya tongkrongan, baru kamu mulai keras-keras gitu ke dia.
1: Yes.
0: Terus udah,
1: benar-benar.
0: Dia justru kayak gitu membandel.
1: Benar, tapi kalau dari kecil kamu sudah dampingi, teman Pro 2, dia bisa menjadi sosok seorang yang terbuka. Dia akan bercerita apa yang terjadi.
0: Yep, benar.
1: Itu akan lebih mudah kamu untuk mengarahkannya ketika dia remaja.
0: Dia soalnya punya banyak adik.
1: Iya lagi.
0: Bisa kasih wejangan-wejangan seperti itu ya.
1: Begitu, teman Pro 2.
0: Oke. Okay. Semoga dari informasi ini tidak ada teman Pro 2 yang mendengarkan kita di sore hari ini penasaran atau mungkin juga mau coba-coba gitu dengan barang satu ini. Iya, nono ya teman Pro 2. Oke, itu juga menjadi informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Flores Station. Dan sesaat lagi kita akan beranjak kemana nih, Ayah?
1: Ke generasi prestasi dong, teman Pro 2.
0: Iya, tadi kita sudah sentil-sentil LPDP. Kenapa nih dengan LPDP? Masih rahasia. Jadi buat kamu-kamu yang penasaran, stay tune terus di sini 92,2 FM Pro 2 RRD.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
3: Forest Session, sampai bertemu lagi.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI FC. Senin tanggal 20 Juni 2026 pada pukul 3 dini hari di halaman kantor RRI FC, Jalan Durian nomor 1 FC. Nikmat

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bagi geng teman Produa masih bersama Ayu dan juga Putri di sore ceria.
1: Iya, teman Produa.
0: Masih di generasi prestasi ini. Mana nih suara-suaranya anak berprestasi?
1: Saya.
0: Keren kamu Putri.
1: Dan kenapa kalian dengarkan suara kami tidak tolong kasih responnya di WhatsApp ya?
0: Itu naik.
1: Begitu tapi ya. Kayaknya gengnya kebesaran.
0: Coba
1: tapi
0: ini kita kasih besar suara kita di sana. Oke,
1: okay, sepertinya okay,
0: di
1: mana?
0: Di itu kakak di speaker di belakang.
1: Oke. Okay. Kamu punya suara yang tidak ada, suara saya ada. Apakah suara saya saja yang didengar, suara kamu dibungkam? Tidak seperti tidak itu ya, jangan ya.
0: Kita berharap operator kita bisa menyelesaikan masalah ini, masalah persuara-suaraan ini ya.
1: Oke, apa ya, ayah ya?
0: Kita masuk di generasi prestasi nih.
1: Ih, benar.
0: Jadi ini kita mau kasih tahu juga buat teman-teman di luar sana, kalau memiliki prestasi nih, kamu nih seorang anak yang berprestasi, mau lomba apapun itu kamu menangkan, kamu harus wajib banget hubungi kita 212 di 0822.
1: Iya, biar bukan hanya kamu saja yang terinspirasi dengan diri kamu sendiri, tapi kamu bisa sharing-sharing di sini biar teman Produa di luar sana tuh juga bisa terinspirasi dari cerita seru kamu.
0: Benar sekali teman Produa. Jadi kita juga ngobrolnya tidak harus kamu bisa datang ke studio, kita juga bisa melalui Zoom ataupun video call teman Produa. Jadi dimanapun kamu berada, tetap kita bisa terhubung AC.
1: Iya, karena ya RRI kan, sekali di darat tetap di udara. Oke, kita bakalan sesaat lagi nih, tepat di 16.30 kita bakalan ngobrol bareng narsum kita ya teman Produa.
0: Yang sangat kece pastinya nih teman
1: Produa. Iya,
0: dan sudah menunggu sepertinya. Jadi kepo dan penasaran jangan sampai kelewatan. Tetap stay tune terus di 92.0 FM Produa RRI ya, teman terbaik kamu.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hai teman Pro 2ND, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Generasi Prestasi, teman Pro 2. Yeay, apakah dia hilang lagi di telan bumi?
2: Tidak, semoga
1: ada
2: ya,
1: kamu ya. Semoga ya. Kedengaran ya. Oke, teman Pro 2. Oke, kita mau cek dulu deh. Ayah coba cek sekali lagi biar saya puas.
2: Oke, teman Pro 2, selamat sore semuanya. Kita sudah di Generasi Prestasi nih. Jadi buat teman Pro 2 yang mau bergabung boleh langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422.
1: Yep, buat kamu-kamu yang hanya mau menjadi silent pendengar gitu ya, atau bukan silent treatment. Wow. Silent pendengar, bisa pantengin kami di YouTube dan juga di Facebook RRIND karena kita lagi on live, teman Pro 2.
2: Wow. Dan mungkin teman Pro 2 penasaran nih narasumber kita di sore ini ada siapa, teman Pro 2. Ini adalah seorang yang luar biasa, penerima beasiswa LPDP
1: dari Arizona State University.
2: Yes,
1: jauh sekali ya. Itu sebelah mananya Ende? Kita mau sapa aja dulu. Halo, selamat sore Yuni.
3: Hai Kak. Hai Kak Titin sama
1: Kak Putri sama
3: Putri
1: Aya.
3: Sama Aya.
1: Bagaimana kabarnya nih?
3: Kabar baik Kak. Kakak apa kabar?
1: Baik juga. Semangat sekali karena kita mau bertemu kamu di sore hari ini yang terbang jauh-jauh dari Arizona ya. Baru sampai kapan tuh di ND?
3: Sebenarnya sudah sampai seminggu yang lalu.
1: Oke.
3: Ya,
1: jadi baru kesempatan di sini. Tapi seminggu yang lalu jet lag tidak?
3: Sebenarnya sudah 1 bulan di Jakarta untuk pengurusan visa. Jadi setelah menyelesaikan pengurusan visa langsung balik ke ND. Sudah kangen ND.
1: Kangen apa yang paling dikangenin dari kota ND?
3: Kangen teman-teman, keluarga tentunya. Dan juga ya lingkungan, karena sudah tumbuh besar di ND. Jadi pasti ND itu feel like home.
1: Benar. Pas mendarat touchdown enak.
2: Benar.
1: Touchdown di bandara tuh ya. Kamu rasa itu apa sih?
3: Rasanya merinding kemarin sejujurnya.
1: Lebih
3: terus
1: merinding kamu.
3: Ada turbulensi jadi. Kerasa ini ND.
1: ND
3: gitu.
1: Sekali ya.
3: Iya, benar.
1: Benar, kalau masuk kota ND tuh pasti ada yang kayak gitu tuh.
3: Iya,
1: selalu kayak gitu. Entah kenapa ya. Oke, obrolan kita di sore hari ini punya tema yang juga, topik yang juga sangat seru ya. Menggapai mimpi mendunia, inspirasi meraih beasiswa LPDP hingga Arizona State University. Oke, Yuni, bisa cerita sedikit tentang diri Yuni dan juga perjalanan pendidikan Yuni nih sampai dengan berhasil meraih beasiswa LPDP ini sendiri seperti apa? Silakan.
3: Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucap terima kasih banyak untuk RRI Pro 2 ND yang sudah memberikan kesempatan luar biasa untuk saya untuk bisa sharing pengalaman, tips and trick untuk apply beasiswa LPDP untuk teman-teman RRI Pro 2 ND. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa untuk saya pribadi. Tentunya saya akan bisa sharing banyak hal, bukan untuk diri saya sendiri tapi juga untuk teman-teman yang mungkin punya motivasi untuk melanjutkan studi. Jadi silakan nanti teman-teman nyimak bentar lagi. Langsung saja perkenalkan, nama saya Yunita Sofia Seja, biasa disapa Yuni. Asal saya dari ND, saya putri asli
1: kota ND ya,
2: daerah.
3: Iya, saya saat ini menempuh Master of Educational Policy in Arizona State University.
1: Itu apa sih bahasa Indonesianya?
3: Iya, itu Educational Policy itu bahasa Indonesianya kebijakan pendidikan.
1: Iya, anak-anak pendidikan. Aduh, keren nih. Ada nanti calon-calon pendidik di kota ND seperti kamu, Yuni. Aduh, kita big applause dulu dong buat Yuni.
3: Terima kasih, Kak.
1: Oke, Yuni, apa sih yang memotivasi kamu nih, Yuni, untuk melanjutkan studi sampai ke Arizona? Dan ini nih jadi pilihan utama kamu atau bisa cerita tidak sih pilihan dibaliknya?
3: Pilihan dibaliknya sebenarnya saya mempunyai beberapa pilihan. Saya juga apply ke beberapa universitas seperti Queensland, University of Queensland di Aussie, dan juga Educational Policy di Arizona. Ya itu, dan beberapa universitas lain.
1: Namun
3: akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya di jurusan Educational Policy di Arizona State University.
1: Kenapa memilih itu?
3: Jadi teman-teman terima kasih kakak untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Motivasi terbesar saya itu saya ingin memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat menciptakan pemerataan kesempatan belajar yang lebih baik. Jadi selama ini saya melihat masih banyak tantangan, apalagi kita di daerah 3T,
1: Ya,
3: termasuk daerah 3T, yaitu terutama terkait distribusi guru, lalu kualitas pendidikan dan juga kesenjangan akses yang tentu kita pasti tahu bersama.
1: Iya, benar. Ih, kamu tepat sasaran sekali ya.
3: Oke. Saya ingin belajar dari berbagai praktik dan pengalaman penelitian internasional. Agar nantinya bisa membawa ide-ide yang tentunya pasti dibutuhkan oleh daerah. Ya, pengalaman, ilmu pengetahuan yang nantinya akan saya aplikasikan setelah saya menyelesaikan studi master saya.
1: Keren.
2: Jangan-jangan menjadi menteri pendidikan.
1: Amin.
2: Bagaimana nih proses pendaftarannya Kak Yuli, beasiswa LPDP, biar teman-teman juga tahu nih, mana tahu ada yang mau mengikuti jejak Kak Yuli.
3: Iya, terima kasih Kakak. Saya sudah tidak sabar untuk sharing soal ini ya. Boleh diulangi pertanyaannya ya?
2: Proses pendaftarannya.
3: Iya teman-teman, tentunya pasti teman-teman sudah tidak asing lagi tentang beasiswa LPDP.
1: Benar.
3: Iya, saya harap semua teman-teman bisa, ya kita di daerah yang di zaman yang sekarang ini pastinya punya internet, kuota, bisa akses. Ada website resminya LPDP official, juga Instagram, mungkin teman-teman yang aktif di sosmed, Facebook juga, dan juga TikTok LPDP. So, ada beberapa tahapan sebenarnya untuk seleksi beasiswa LPDP. LPDP sendiri memiliki 3 rangkaian seleksi. Yang pertama seleksi seleksi administrasi, 2 seleksi bakat skolastik, yang ketiga seleksi substansi atau wawancara. Tapi additional information-nya, seleksi kalau semisal teman-teman sudah punya letter of acceptance-nya dari kampus tujuan, surat terima dari kampus yang menyatakan teman atau mahasiswa ini diterima, maka teman-teman bisa skip rangkaian seleksi yang kedua, yaitu seleksi bakat skolastik. Langsung dari seleksi administrasi langsung ke seleksi substansi atau wawancara.
1: LOA itu ya?
3: Iya, letter of acceptance.
1: Keren. Itu sebenarnya dapatnya gimana itu?
3: Itu jadi kita pertama ketika kita sudah searching, kita sudah browsing tentang universitas, lalu jurusan, lalu pasti kakak-kakak punya minat sendiri. Kayak misal saya educational policy, saya lihat ini ada di universitas University of
1: apa saja ya,
3: terpilihnya
1: di mana-mana saja gitu.
3: Ada di Washington, ada di Boston, ada di California, dan juga ada di Arizona State University. Jadi teman-teman setelah melihat itu pasti teman-teman mengecek persyaratannya, requirement-nya apa. Jurusan educational policy itu mereka membutuhkan apa-apa di situ. Lalu kita apply ke kampus, lewat website resmi kampus dan fakultas. Lalu di situ mereka, ketika kita sudah memenuhi persyaratan semua dan eligible, maka mereka mengeluarkan letter of acceptance.
1: Kamu sendiri?
3: Iya, saya sendiri melewati beberapa proses seleksi. Karena saya S1-nya S1 saya dari Universitas Flores, Sastra Inggris. Jadi mana sahabat Universitas Flores, teman-teman alumni dan juga teman-teman yang masih ongoing study.
1: Keren. Biasanya tuh kan kalau keluar LPDP terus pilihannya tuh kampus luar negeri, biasanya tuh kampus-kampus ternama kan ya.
3: Iya, benar sekali.
1: Tapi itulah kita tidak bisa menjudge ya teman Pro 2. Jadi jangan menilai kampus-kampus di daerah-daerah tuh tertinggal lah, tidak tahu informasi-informasi. Tapi buktinya nih
2: Universitas Flores.
1: Benar teman Pro 2. Putri Ende sekolah juga di Universitas Flores yang which is itu di kota Ende sendiri.
3: Kota Ende sendiri.
1: Bisa terbang sampai ke Arizona,
3: iya,
1: ya.
3: Woi,
1: bawa mimpi-mimpinya sendiri nih. Asik
2: definisi
1: nih.
2: Definisi mutiara kalau dicampakkan kemana aja tetap jadi mutiara.
1: Woi, kenapa kamu jadi sangat puitis nih?
2: Oke, deh Kak Yuni, kalau berbicara tentang tantangan nih selama mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa, ada tidak yang dialami tantangan atau kendala begitu?
3: Iya, balik lagi Kakak, kita sebelum saya apply beasiswa LPDP tentunya saya harus mencari tahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh LPDP
1: ya, atau LPDP.
3: Sejatinya LPDP sama kampus itu dua seleksi yang berbeda.
1: Okay.
3: Ketika teman-teman bisa punya dua pilihan opsional. Pilihan pertama bisa daftar LPDP dulu baru kita daftar kampus. Bisa juga pilihan kedua yaitu kita daftar kampus duluan. Lalu ketika kita mendapatkan letter of acceptance, kita bisa langsung daftar ke beasiswa LPDP
1: itu.
3: Dengan modal yang
1: sudah ada tadi itu ya. Oke. Ih, seru. Terus kendala kamu dan tantangannya apa yang kamu dapat?
3: Banyak sekali, banyak hal yang menjadi kendala, tapi tentunya balik lagi ke usaha, niat, kerja keras dan juga doa.
1: Benar.
3: Itu yang menjadi kunci dari sebuah proses keberhasilan. Saya juga belum mengklaim diri saya sebagai orang yang berhasil karena masih dalam proses.
1: Tapi kan satu kaki kamu sudah di sana nih. Iya, luar biasa sekali.
3: Jadi seleksi LPDP-nya itu sendiri, LPDP itu punya rangkaian seleksi, yaitu seleksi bakat skolastik, seleksi
1: substansi yang terakhir,
3: dan di awal tadi seleksi administrasi. Nah, teman-teman, karena tujuan kita harus pahami tujuan kita kalau semisal di dalam negeri itu beda sama tujuan ke luar negeri. Lalu ketika kita tujuan ke luar negeri, maka kita harus mematangkan English proficiency, kemampuan berbahasa Inggris.
1: Itu yang paling penting.
3: Banyak sekali step-step yang sudah saya lalui. Ketika awal saya mendengar tentang beasiswa LPDP, maka saya langsung menyiapkan tujuan saya, yaitu ke luar negeri saya harus mantapkan bahasa Inggris saya. Lalu saya mengumpulkan berkas-berkas, itu berkas-berkas persyaratan alif LPDP seperti essay.
1: Benar, itu yang penting juga kan ya.
3: Administrasi, seleksi administrasi itu biasa tentang dokumen-dokumen akademik seperti ijazah.
1: Lalu prestasi-prestasi juga ya kalau kamu punya.
3: Itu juga seperti sertifikat dan lain sebagainya. Lalu ada dokumen ijazah, essay, essay kontribusi. Jadi di situ teman-teman menceritakan apa tujuan melanjutkan studi, apa motivasi untuk melanjutkan studi. Lalu setelah selesai studi, teman-teman akan buat apa?
1: Wih, sulit sekali tidak sih itu? Pas itu, penulisan esai itu?
3: Penulisan esai itu sulit, tetapi ketika kita dari niat, kita punya
1: niat.
3: Itu sulit pun terasa mudah gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi begitu. Tapi kalau untuk beradaptasinya di lingkungan baru di sana, ada tidak kendala atau tantangan yang dihadapi?
3: Luar biasa sekali pertanyaan saya. Jujur saja, saya dengan S1-nya di ND, lalu saya ke Arizona itu pasti punya culture shock. Culture shock itu pasti ada. Semua teman-teman pasti dengan segala lingkungannya, kebiasaannya, apalagi kita dari daerah yang memiliki keterbatasan, tentunya kita pasti merasa baru, semua apa-apa baru ya.
1: Bener.
3: Ketika kita apalagi di Amerika
1: benar-benar.
3: Ya itu pertama saya merasa bahwa dengan kalau kuliah di ND tentunya berbeda dengan kuliah di Arizona, dari fasilitas, dari resources, dari networking, dari teman, jaring semua pasti tentunya berbeda, budaya, juga teaching and learning prosesnya tentunya berbeda. Dan saya sendiri awal-awalnya mungkin kalau misal pergaulan teman itu tidak terasa untuk saya, tapi lebih ke proses akademiknya, belajar dan mengajarnya. Karena jujur saja saya S1-nya bahasa sastra Inggris, Universitas Flores. Lalu S2-nya saya memilih untuk program studi educational policy itu cross major itu saya
1: lintas ini jurusan ya.
3: Ya.
1: Benar-benar walaupun di bidang sastra Inggris kan tidak pendidikan ya.
3: Sastra Inggris tidak, tidak pendidikan. Kalau misal jadi guru ya tentunya ambil
1: SPD-nya gitu ya.
3: Lagi, profesinya.
1: Iya, itu yang pasti luar biasa sekali kamu keluar dari zona nyaman kamu selama beberapa tahun kuliah S1-nya. Senyaman itu sudah terus pikirnya bakalan santai-santai di S2 ternyata wah luar biasa. Bahasa juga pasti ya.
3: Bahasa pasti. Pasti Kak, apa yang saya belajar di sini pastinya kaku ketika kita tidak terbiasa. Kita biasanya saya sastra Inggris Universitas Flores tuh tidak terlalu yang full English, tapi kita pakai bahasa Inggris. Tapi tetap saja ketika kita berhadapan dengan native itu pasti kita merasa kecil, merasa kayak wah ini pengetahuan saya minim sekali gitu-gitu. Mungkin hal yang paling mengesankan ketika saya masuk pertama yaitu saya belajar aplikasi baru. Saya dari sastra Inggris S1 lalu memilih untuk educational policy. Educational policy itu sendiri belajar tentang kebijakan. Nah, ketika belajar tentang kebijakan sebelum membuat kebijakan itu kita harus bisa membaca data. Sebelum kita membaca data lalu menganalisis data. Ya, mengumpulkan data, menganalisis data, lalu menginterpretasi data. Lalu terakhirnya lalu dari hasil interpretasi itu
1: aplikasinya.
3: Iya, lalu membuat kebijakan. Mengeluarkan kebijakan.
1: Tidak mudah ya. Jadi pasti kamu benar-benar shock.
3: Luar biasa
1: dengan pengetahuan yang baru ini.
3: Saya benar-benar itu ketika menganalisis data itu kan saya belajar ulang tentang statistik, R studio, coding, bahasa pemrograman. Yang dari S1-nya saja saya tidak tahu, saya tidak sama sekali tidak familiar dengan aplikasi-aplikasi ini. Aplikasi analisis data.
1: Bagaimana itu kamu keluarnya itu, jalan keluarnya, pembagian waktu belajarnya, manajemen waktunya kayak gimana tuh?
3: Itu itulah nilai plusnya kuliah di luar negeri, yaitu meskipun kita tadinya kita merasa kecil, kita dengan segala keterbatasan didampingi dengan niat dan usaha, maka semuanya pasti punya jalan keluar. Saya pertama awalnya sangat-sangat, saya telepon mama saya dan menangis karena saya tidak terbiasa dengan bahasa pemrogram. Even Excel pun saya tidak terlalu mendalami waktu S1 ya, palingan Word dan Microsoft Word dan lain sebagainya. Kalau Excel, apalagi statistik itu benar-benar baru untuk saya. Jadi kakak bayangkan saja, kakak belajar Inggris, bahasa Inggris pertama kali.
1: Iya, benar.
3: Sudah itu kakak belajar bahasa pemrograman, coding dan lain sebagainya. Itu benar-benar saya pulang kelas itu saya langsung tidur. Saya telepon mama saya. Mama, saya tidak tahu ini saya bisa atau tidak. Saya bisa atau tidak karena saya benar-benar baru dan saya tidak familiar dengan bahasa-bahasa pemrograman, R studio dan lain sebagainya, Python gitu. Jadi ini benar-benar saya, Kak, jujur saja saya pulang kelas itu saya langsung tidur.
1: Karena sudah
3: capek
1: sekali, capek kan?
3: Capek berpikir karena pressure-nya tuh kerasa gitu.
1: Dan pasti teman-temannya juga wah. Berambisi, punya ambisi yang juga luar biasa sama seperti kamu.
3: Syukurnya saya punya teman-teman itu tidak ada yang dari Indonesia. Semuanya orang native. Itu dan mereka tuh sudah tua-tua karena educational policy itu belajar tentang kebijakan, jadi orang-orang kementerian,
1: Departemen Education yang sudah punya kerja gitu ya.
3: Mereka sudah punya kerja, jadi yang paling muda dalam kelas itu saya. Jadi saya benar-benar, ya saya dengan keterbatasan, dengan ya terseok-seok, terus berusaha untuk bisa survive dengan kelas.
1: Pasti tahun pertama menangis terus.
3: Menangis, telepon mama saya, terus mama saya, ya kau pasti bisa. Tapi ada cerita menariknya kakak di balik ini. Saya waktu awal saya tahu dan juga profesor notice karena international student itu cuma saya. Jadi pasti kelihatan dari saya gugupnya, dari saya pasti saya kakunya itu dalam kelas, di saat analisis apa segala macam belajar itu pasti saya yang paling kaku. Ya lalu saya satu waktu profesor itu lihat dan dia udah notice kayak anak ini pasti sangat struggling gitu. Jadi saya setelah saya keluar dari kelas selesai, saya dekat ke profesor, teman-teman semua saya juga malu, teman-teman semua keluar, saya dekat profesor, saya bilang, "Prof, jujur saja saya ini dari daerah 3T, daerah remote area, jadi remote area itu daerah 3T, remote area. saya tuh mengalami banyak ketertinggalan, keterbatasan, itu banyak sekali. Jadi saya tahu saya ini cross major, saya tidak mau tahu profesor harus bantu saya harus berhasil untuk mata kuliah ini. Jadi profesornya tadi, sebenarnya kalau di luar ya kakak tidak ada rasa kasihani, tidak ada. Harus semuanya harus, kalau misal kalau tidak tahu harus ambil kelas yang lain. Nah, saya jujur ke profesor, profesor saya setengah mati. Tapi di sini saya datang ini karena saya mau belajar. Saya mau belajar, saya mau supaya saya berhasil dalam mata kuliah ini. Lalu profesornya ini menghubungi salah satu dosen statistik. Itu di sana temannya yang expert di statistik di Art Studio. Dia bilang, tolong dampingi anak ini. Dia email dan segala macam. Saya sudah takut karena kalau misal saya tidak bisa apa-apa, maka saya akan gagal di kelas itu. Nah, itu akan berpengaruh ke beasiswa saya. Ya, saya bilang, Prof, saya harus berhasil di mata kuliah ini. Jadi profnya itu email temannya untuk mendampingi saya dari awal. Karena jujur saja kakak, saya dari shortcut yang sederhana-sederhana saya tidak tahu, saya tidak pernah bersentuhan sama statistik, Art Studio, segala macam.
1: Iya pasti. Ya,
3: SSPS itu saya tidak pernah. Jadi benar-benar kerasa si pressure-nya kakak, dengan saya pulang tuh saya langsung tidur.
1: Pasti, itu nafsu makan, mood buat yang apa-apa juga sudah hilang.
3: Saya pulang itu di depan kampus saya itu ada gereja. Saya masuk ruang adorasi, pulang langsung ke kamar. Pulang dari adorasi, pulang kamar langsung tidur. Benar-benar energi saya terkuras habis belajar.
1: Dari cerita kamu saja saya juga langsung lemas.
3: Iya benar.
1: Kalau saya juga pasti menyerah saja kayaknya.
2: Tapi Yun ini keren, dia tetap gigih loh teman-teman. Yang lain mungkin berjalan teman-teman, tapi kamu berlari begitu.
1: Iya, keren sih.
3: Terima kasih, Kak.
1: Dan memang yang harus diambil dari anak muda tuh sifat-sifat gini, kegigihan ya, ini nih.
2: Benar sekali.
1: Yang sekarang tuh justru makin hari makin hilang gitu, tergerus, apalagi kayak ada AI ini
2: nih.
1: Orang-orang akhirnya merasa kayak, aduh buat apa berusaha, kan biar AI aja yang menyelesaikan. Itu kan justru salah itu.
3: Oh iya kakak, itu kalau ya itu kuliah di mana saja orang pasti akan kedetek kalau misal kita pakai AI.
1: Jadi memang kegigihan itu nomor satu. Jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi teman Pro 2. Jadi semangat itu memang harus membara terus. Sebelum kita masuk ke statement terakhir teman Projo, kita break sejenak. Jadi kamu stay tune terus di sini 92,2 FM Projo Harian, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, kembali lagi dengan Ayah dan juga Putri. Dan
1: ya, ada Yuni yang masih di sini, teman berdua. Oke, oke, tadi Yuni sudah cerita juga pengalaman paling berkesannya ya. Tadi struggling dengan statistik, dengan perkoding-kodingan yang kita juga awam sekali ya. Baru dengar-dengar juga nih, teman berdua. Oke, kita mau tahu nih Yuni, pesan deh, pesan dari kamu buat apa nih ya, buat anak-anak muda
0: yang mau bercita-cita kuliah di luar negeri mungkin kayak ini.
2: Oh iya, jadi pesan saya untuk teman-teman RRI Pro 2ND, teman-teman anak muda semua, itu jangan biarkan tempat kita berasal menentukan batas mimpi kita. Terus belajar, berani mencoba, dan percaya bahwa kerja keras hari ini bisa membawa kita ke tempat yang bahkan belum pernah kita bayangkan.
1: Jujur saja, tambahkan highlight kata-kata kamu itu.
2: Ya jujur saja kakak, saya juga tidak pernah bermimpi dan tidak pernah membayangkan bisa kuliah di Amerika. Mungkin saya bayangkan yaitu kuliahnya paling jauh di Jakarta. Tapi kalau Amerika, ya saya tidak pernah
1: masuk
2: pernah
1: dalam bermimpi. Mimpi pun tidak ya.
2: Mungkin kalau misal orang kan punya mimpinya kayak kuliah di luar, kuliah di, saya tidak, saya mimpinya mungkin kuliah di Jakarta.
1: Saya mentok-mentoknya segitu.
2: Ya, tapi ya karena usaha, kita terus mencoba, teman-teman, kita harus bisa, harus punya mimpi besar dan jangan takut untuk mencoba.
1: Iya, itu yang paling penting. Punya mimpi sebesar-besar, setinggi-tingginya, dan paling penting jangan pernah takut mencoba.
0: Benar.
1: Kalau kita tidak coba, kita tidak tahu tuh mimpinya bisa terwujud atau tidak kan.
0: Yes, kita juga tidak pernah tahu akhirnya takdir membawa kita kemana dengan usaha kita. Ya seperti saya yang tiba-tiba juga ke Inde ya tuh.
1: Iya, benar sekali. Oke, okay, ya apa lagi nih?
0: Selanjutnya nih, Kak Yuni setelah menyelesaikan studi nanti nih, kira-kira kontribusi seperti apa yang ingin Kak Yuni berikan bagi daerah Indonesia?
2: Sesuai dengan jurusan saya yaitu educational policy, saya ingin bekerja sama dengan pemerintahan Kementerian Pendidikan, pemerintahan kabupaten, Department of Education, Dinas Pendidikan, universitas, guru, dosen, itu bisa bermitra dalam proses pembuatan kebijakan. Karena ketika membuat kebijakan itu kita juga harus benar-benar menerima masukan dan kita bekerja sama satu sama lain dan sama pemerintah, karena kita harus sebagai pembuat kebijakan di masa depan, amin, puji Tuhan, saya juga harus bisa bermitra dengan stakeholder tersebut. Karena ketika sebelum memulai membuat kebijakan, saya bisa harus tahu masalah apa yang dihadapkan kita hadapi di lapangan.
1: Seperti apa,
2: kita harus bisa bermitra dengan guru, sekolah, Department of Education,
1: gitu ya, kan?
2: Karena ketika kita bermitra dengan mereka semua, kita bisa tahu masalah apa yang kita butuhkan, masalah apa yang kita hadapi, sehingga ketika saya membuat kebijakan, teman-teman kementerian membuat kebijakan, itu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
1: Benar-benar menjawab. Iya,
2: benar-benar menjawab.
1: Jadi tepat sasaran tuh.
2: Iya. Saya ingin membantu seperti kita di daerah 3T, itu ND khususnya, NDNTT, Flores, itu kita

0: 2. Keren sekali. Terima kasih Yuni. Semangat terus untuk kegiatan-kegiatannya ke depan. Tadi saya juga sempat behind dari radio ini. Kita juga lagi ngobrol-ngobrol ya.
1: Iya benar sekali.
0: Dia juga lagi ada ikut apa ya Yuni tadi katanya?
1: Conference di Jepang
2: di Tokyo. Iya,
0: itu Telamra 2.
2: Kapan bisa seperti itu teman-teman?
0: Iya sudah punya cerita dari Yuni seperti ini. Bikinlah mimpi kamu sendiri, siapa tahu mimpinya bisa lebih tinggi dari Yuni kan.
2: Wow.
0: Ya? Aduh, anak kata ND, ayo semangat-semangat kejar mimpinya.
2: Ya.
0: Karena seperti yang Yuni bilang tadi, keterbatasan itu tidak menghalangi apapun mimpi diri kita ya.
2: Betul.
0: Tempat kamu di mana tuh tidak bakal menghalangi cita-cita kamu juga. Sekali lagi thank you buat Yuni. Terima kasih juga buat teman Produa yang sudah standby bersama Putra dan Ayah dalam obrolan generasi prestasi hari ini. Kita akan jumpa lagi di generasi prestasi edisi berikutnya.
2: Bye-bye.
0: Bye Yuni.
1: Terima kasih kakak.
3: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda

0: Kembali lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRI MJ, teman Pro 2. Iya, teman terbaik kamu. Kita agak sedikit ngeblank karena ada kejutan seperti yang kami berdua sudah sampaikan dari awal kebersamaan kita di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Sangat spesial, ibarat kata kalau makanan itu nasi goreng telurnya dua.
1: Oh, nasi goreng spesial.
0: Nasi goreng spesial kan. Nah, spesialnya apa nih Ayah? Ada apa di sore hari ini?
1: Ada seorang musisi nih, teman-teman.
0: Musisi hebat, luar kebanggaan biasa. Pulau Flores.
1: Benar sekali. Dan kita kan ngobrol-ngobrol selama 30 menit. Pasti kalian kaget nih, teman Pro 2.
0: Ada apa nih? Kok berbeda di sore hari ini? Karena di sore hari ini kita sudah kedatangan Kakak Konrad Good Vibration, teman Pro 2. Woi, tadi saya mau sapa. Saya tuh lagi cari tagline yang cocok buat sapa Kakak kayak ala-ala reggae, tapi saya tidak dapat ya, Kakak.
1: Ini tadi Kakak apa?
0: Gitu ya?
2: Berat itu karena ada good vibration-nya, bergetar.
0: Woi, di awal sudah dengan getaran.
1: Iya.
0: Nanti di akhir juga pasti ada yang manis ya, teman berdua. Jadi kalian harus standby bersama kami berdua dan Kakak Konrad di 92,2 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga lagi live di YouTube serta Facebook RRI ND.
2: Wow, terbaik.
0: Tuning. Jadi teman berdua harus stay tune dengan keseruan kita di sore hari ini. Tadi lagu pembuka sudah kita kasih yang sangat memberikan kesan spesial buat saya nih Ayah ya dan Kakak Konrad, karena saya tahu Kakak Konrad tuh dari lagu ini. Karena suami saya juga dengerin Kakak.
2: Terima kasih banyak, titip salam buat suaminya.
0: Okay. Itu dia sudah dapat salam tuh, kamu sudah salam. Okay, Kakak, kita mau tahu kedatangan Kakak di kota ND, kota rahimnya Pancasila nih, ada apa nih Kakak?
1: Ada
0: bikin
1: misi,
0: apa?
2: Misinya sebenarnya kepengen merealisasikan dan juga menyerap hal baru lagi. Di bumi Pancasila, kota ND. Dan kebetulan juga teman-teman dari kampus Universitas Flores ND yang memang menghadirkan saya di sini untuk acara Disnatalis yang ke-46 dari kampus Unif Flores ya.
0: Universitas Flores ya, kampus ternama nih di sederetan Flores, teman Pro 2.
2: Kampus dan, biru.
0: Iya, kampus biru, benar. Kampus
2: sama
0: biru.
2: RRI juga biru.
0: Kalau RRI Oke, teman Pro 2, kita langsung saja.
2: Rada Argentina ya.
0: Oh, tidak ya. Beda aliran kita, Malta. Oke, ini bagaimana persiapan nih Kakak untuk besok konsernya?
2: Persiapan sih saya pribadi sudah sangat excited, 100% lah untuk siap besok. Saya berharap bahwa semua masyarakat Kota ND juga bisa hadir. Terus musisi-musisi yang akan bantu mengiringi saya juga, mereka juga ready. Semua Civitas Akademi dari Uni Flores juga bisa menikmati apa yang saya sajikan. Dan juga kita bisa terkoneksi dengan getaran yang saya bikin. Dan juga lirik-lirik lagu yang saya bawakan nanti.
0: Berarti dari raut-rautnya sih Kakak sudah 100% siap sekali ya.
2: Kembali ke Flores, siap tidak siap harus siap.
1: Harus siap.
2: Dan energi Flores itu membuat kita selalu siap.
0: Benar sih, tapi apa ya, vibes-nya itu beda gitu ya Kakak. Kakak sudah pasti melalang buana kemana-mana, tapi kalau balik lagi ke Flores, terasanya tuh lebih lain gitu ya.
2: Benar. Jadi kita semacam recharge gitu.
0: Iya benar, recharge energi. Walaupun keluar lihat yang indah-indah, tapi tetap
2: Flores lebih indah.
0: Tetap Flores lebih indah.
2: Flores indah. Flores kan bunga kan?
0: Iya, artinya bunga. Benar.
2: Tanpa dipuja pun dia sudah indah.
0: Wow. Oke. Apalagi nih Ayah?
1: Ya, mengenai persiapan besok nih Kakak, kira-kira ada tidak lagu andalan yang akan dibawakan?
2: Kebetulan mereka memberi waktu saya untuk durasi sekitar 6-7 lagu. Tapi mungkin akan saya beri lebih. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi saya siap untuk lebih dari itu gitu. Terus saya juga ada membawakan lagu-lagu yang by request sebenarnya. Mereka mau lagu apa aja yang dibawakan. Yang jelas saya, karena ini di lingkungan kampus, saya juga harus memilih lagu yang memang bahasanya juga
0: Liriknya
2: juga bisa ini. Dan lagu Santai Saja Esok masih ada, pasti ada. Lagu Papua juga ada, karena salah satu alumni dari Universitas Flores juga berjaya di Papua.
0: Papua Selatan.
2: Iya, betul sekali.
0: Wali kota atau wakil wali kota?
2: Wakil gubernur.
0: Iya. Saya juga sempat dengar waktu beliau juga pernah datang kan
2: kemarin. Iya, benar-benar. Jadi ada berapa Flores Island saya pasti bawakan karena saya pikir saya butuh energi baru lagi. Sehingga kembali ke tanah rantau dengan spirit yang semakin baru, karena Flores hari ini berbeda dengan Flores ketika saya menulis lagu itu.
0: Wow,
1: keren sekali.
0: Apa ini? Bisa tahu tidak kakak bedanya di mana kakak?
2: Oh. Bedanya dari cara merespon ya. Oh. Cara merespon. Zaman dulu tuh orang melihat satu yang baru itu menjadi satu, wih, kita punya perbandingan, membandingkan, selalu punya perbandingan dengan Jakarta seperti apa, kota-kota besar seperti apa. Tapi hari ini orang Flores asik dengan semua yang ada di Flores.
1: Iya lagi.
2: Gitu, dan mereka juga punya kebanggaan terhadap apa yang ada di sini, baik yang di-create oleh orang Flores sendiri, khususnya pemerintah Flores, yang ada di semua kabupaten di Flores, atau juga yang diciptakan oleh Tuhan, alam, landscape yang indah dan budaya yang sudah diwariskan leluhur kita gitu. Jadi itu ketertarikan saya. Dan hari ini juga kita bisa lihat bahwa dari ujung barat Flores, dari Labuan Bajo sampai dengan Lembata, connectivity-nya itu semakin semakin bagus, dan juga orang tidak ada merasa pembanding bahwa oh, ini jadi saya bagus. ND, saya ini, apa ini, gitu. Semuanya merasa bahwa kita satu kesatuan. Itu yang luar biasa. Iya, Flores.
0: Iya, asik-asik. Ini benar-benar bikin kakak tuh merasa kayak apapun terjadi tetap akan darah Flores ini makan mengalir ya.
2: Pasti.
0: Dari hal seperti ini juga pasti kakak merasa bangga ya.
2: Betul
0: bawa
2: sekali.
0: Identitas Flores kemana-mana ya pasti ya.
2: Iya, pasti.
0: Oke, keren sekali. Dan kita masih mau tahu kakak boleh spill tidak sih konsepnya bakalan seperti apa kakak? Untuk besok acaranya?
2: Konsep show-nya saya sendiri sih sebenarnya seperti biasa, cuma karena saya beradaptasi dengan musisi pengiring yang baru. Kita dulu 10 tahun yang lalu beberapa dari mereka sempat mengiringi saya ketika saya bikin tour dari Labuan sampai Larantuka. Kebetulan juga event organizer-nya dulu juga orang ND. Orang ND yang bikin konsep tour itu. Jadi besok akan saya sajikan surprise-surprise yang memang lebih kontekstual ya, artinya karena saya bermain di Uni Flores, di Universitas Flores, jadi ada bermacam semacam lirik yang muncul karena melihat respon dari audiens dan juga tempat di mana saya perform.
0: Ini yang bakalan bedanya dari yang lain tuh ini nih, spontanitas ini ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang besok tidak ada kegiatan penting gitu ya, bisa join bareng Kakak Konrad seru-seruan nanti di Universitas Flores, teman Pro 2. Jadi kalian bisa ajep-ajep di sana lah. Kok reggae bukan ajep-ajep ya?
2: Bisa juga. Kan tergantung beat drumnya ya. Itu kan membedakan beat drum. Yang jelas bahwa saya percaya bahwa masyarakat Flores, khususnya masyarakat kota ND ini, mereka tuh sudah punya mindset atau wawasan tentang bagaimana menikmati sebuah hiburan gitu. Apapun genrenya ya. Jadi mau yang ajep-ajep, mau yang dangdut atau apapun, mereka siap lah, karena banyak sekali seniman dari kota ND yang punya lagu yang sebelum sosial media ada sudah bisa mengguncang Indonesia. Jamila Weta, terus ada lagi, banyak lagi
0: lagu. Benar. Dan memang tidak dipungkiri masyarakat kota ND tuh musik tuh universal buat mereka.
2: Betul.
0: Apapun bisa masuk.
2: Iya.
0: Buktinya banyak juga bareng-bareng teman-teman Pro 2 yang request beragam sekali jenis musik. Kak Konrad. Dan masih seru obrolan kita teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu seperti yang kami bilang, kalau masih besok tidak ada waktu lo yang ribut sibuk-sibuk sekali gitu ya, bisa gabung bersama Kakak Konrad seru-seruan. Nanti kita berdua juga bakalan ada di sana.
2: Bakalan
0: ada di tengah-tengah orang-orang yang ramai itu. Kalian akan lihat yang berjilbab-jilbab ada kami.
2: Siap-siap.
1: Jadi ingat ya teman Pro 2, gratis. Jadi
2: gratis tentunya.
0: Nah, Kakak, apakah penonton akan mendengarkan lagu terbaru atau mungkin ada lagu lama Kakak tapi di aransemen ulang gitu nanti?
2: Ada. Ada. Flores Island juga kita bikin beda. Seperti yang di rekamannya gitu. Karena itu cukup lama lagu, mungkin lebih dari 15 tahun dah. Karena rilis tahun 2005, sekarang udah 2026 ya, berarti ya sekitar 20-an tahun ya gitu. Terus ada lagu Island Vibes yang menjadi bridging dari lagu pertama ke Flores Island. Terus Island Vibes durasinya tidak lama, cuma 1 menit hampir 2 menit. Tetapi itu menggambarkan ekspresi orang Flores ketika merayakan kegembiraan gitu. Euforia pesta panen atau menangkap ikan hasilnya bagus. Jadi saya menangkap respon dan bikin beatnya seperti itu. Tropical beat lah. Reggae ala Flores gitu.
1: Salah satu satu kejutan ini nih.
2: Iya, surprise.
0: Surprise. Jadi yang suka-suka dengan kejutan dan tentunya penasaran, gabung, ingat besok gratis tuh teman Pro 2.
1: Yes. Yes.
0: Kita ngobrol sekarang masuk ke musik Kakak nih.
2: Oke. Okay.
0: Dari beberapa lagu yang sudah Kakak tulis tuh ya. Menurut Kakak nih, yang paling kena gitu liriknya tuh apa sih buat Kakak sendiri?
2: Sebenarnya semua lagu tuh berkesan,
0: okay,
2: berkesan buat saya karena memang banyak yang saya alami sendiri, merespon dari semua kejadian yang saya pernah alami dari pengalaman hidup, dan juga sesuatu yang memang kadang-kadang tidak bisa saya capai gitu, imajinasi dan segala macam. Tapi ada satu lagu yang memang saya sudah tulis ketika anak saya lahir. Dan lagu itu mungkin tidak terlalu terkenal dibanding lagu lain. Judulnya I Don't Give Up, berbahasa Inggris dan juga sebagian bahasa Indonesia. Rilis albumnya sebenarnya baru tahun 2022. Karena saya berusaha untuk bisa menikmati dan juga mengamati perkembangan anak saya gitu. Karena menurut saya bahwa kelahiran seorang anak laki-laki, khususnya sebagai orang dari timur, khususnya orang Lamaholot, anak laki-laki itu menjadi satu hadiah luar biasa ya.
0: Benar.
2: Dari Tuhan gitu. Dan di saat itu bahwa saya yang dulunya bisa dibilang alkoholik ya, di tahun itu, karena kita lahir di Larantuka, arak murah, tuak putih juga banyak, dan semua upacara adat itu selalu diisi dengan minuman dan apa segala macam. Kadang-kadang kita sampai lupa diri dan segala macam. Tapi ketika dia lahir, saya tahu istri saya mengandung dia dan dia anak laki-laki, saya belum berpikir tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, menjadi ayah yang bertanggung jawab, dan menjadi suami yang bisa dibanggakan oleh istri dan juga anak-anak pastinya, apalagi dia laki-laki dan dia akan dekat dengan mamanya. Ketika saya macam-macam, mamanya perintah ini dan saya bisa kena karate dan segala macam dari itu. Tapi itu lagu yang menurut saya berkesan buat saya, dan beatnya juga tidak terlalu reggae. Saya coba mengcombine antara hip hop dan reggae karena saya punya kolektif namanya Hip Hop Reggae Connection. Menurut kami bahwa di hip hop dan reggae itu satu akar. Mereka berangkat dari rahim yang sama. Cuman hip hopnya besarnya di Amerika. Dan hari ini sudah ada di Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Saya percaya bahwa genre musik itu dia yang mencari orang timur untuk masuk ke dalam situ, bukan orang timur cari genre itu. Jadi kita bisa lihat hari ini hip hop timur itu dia bisa disandingkan dengan hip hop Amerika, walaupun terkesan seperti Amerika tapi punya rasa timur yang kuat. Begitupun juga dengan reggae. Dan lagu itu liriknya memang mengajarkan saya, sebenarnya itu lebih kepada saya untuk bisa bertanggung jawab lah dengan apa yang saya, keputusan yang saya buat, dengan pilihan yang saya ambil, dan juga dengan tanggung jawab yang harus saya tanggung gitu.
0: Kedepannya gitu,
2: kedepannya
0: ya. Berat sekali tugas ayah pastinya. Tapi
2: siap,
0: dituangkan ke dalam lirik lagu, akhirnya jadinya manis nih.
2: Semoga manis.
0: Wajah sebegini tapi liriknya tuh lirik lagunya tuh pasti manis-manis karena menyangkut anak tuh.
2: Iya benar. Pasti
0: deep sekali kan ya Kak Konrad ya. By the way, flashback Kakak sudah berapa lama Kakak tinggalkan Flores gitu?
2: Terakhir pulang ke Flores mungkin saya 2 tahun lalu ya.
0: Masih baru.
2: Hampir sering ya, hampir sering saya pulang. Cuman mungkin 2 tahun terakhir saya tidak sampai ke Floresnya, cuman dekat-dekat. Dekat-dekat Flores tapi tidak bisa nyambung ke sini gitu. Tapi itu saat ini kan teknologi sosial media kan kita bisa live streaming dari sosial media, bisa menjangkau teman-teman di sini kan gitu.
1: Jadi berapa lama nih Kakak merantau ke Jawa Kakak kalau boleh tahu?
2: Merantau dan menetap di sana dari tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 menetap di sana, setelah beberapa tahun baru pulang. Tapi ya itu tadi di proses merantau, saya akhirnya memilih untuk tidak menyelesaikan kuliah, fokusnya lebih ke music, terus mulai berkarya dengan karya original sembari manggung di kafe, ngamen di kafe, untuk bisa punya aktif income. Karena kita yakin bahwa tidak ada lagu yang ketika kita rilis langsung menghasilkan uang kan gitu. Saya bisa menunggu waktu mungkin sekitar 10 tahun baru bisa diundang ke Flores, khususnya di Larantuka. Jadi cukup lama juga, apalagi di era itu sosial media tidak seperti hari ini. Gitu, dan kita harus produksi fisik dengan biaya yang cukup besar gitu. Dan saya pikir bahwa semua pasti punya kesan dan punya makna positif buat kita.
0: Gitu.
1: Nah, kalau berbicara Flores nih, Kakak,
0: itu kita bicara makna dan Flores nih.
2: Jadi
1: Hal-hal yang selalu membuat kita bangga nih Kak kalau bicara tentang Flores ataupun NTT.
0: Menurut Kakak Konrad itu seperti apa?
2: Di lagu Flores Island saya gambarkan dengan jelas.
0: Okay.
2: Bahwa Flores Island dari nama Nusa Nipa, Pulau Ular, sehingga kita sebut Snake Island. Betul, lagu itu saya tulis bareng ada teman saya orang Maumere. Part depannya memang Bart, dia selalu akan sampai saya tuh saya tulis semua full. Karena saya selalu yakin bahwa orang Flores itu berusaha untuk menjadi sempurna di depan orang lain gitu. Dari segi serve atau ya, hospitality.
0: Benar.
2: Ya gitu ya. Kita boleh makan cuman nasi atau jagung saja, tapi ketika ada tamu datang, apa yang paling luar biasa di situ kita sajikan.
0: Benar lagi.
2: Tidak ikan
0: ada, kita akan ada
2: iya, saat gitu. Itu. Walaupun cuma mie instan ya, tapi beberapa daerah itu buat beli mie instan aja mereka punya kesulitan ya. Benar. Tapi itu mereka sajikan dan saya alami, sehingga saya tulis di situ bahwa if you come to my island you gonna be king, you gonna be queen. Gitu.
0: Ya,
2: jadi itu yang luar biasanya orang Flores. Beberapa teman-teman saya juga yang punya road trip naik motor atau dia camping segala macam, justru ketika dia camp di hutan, ada masyarakat lihat mereka masyarakat, kenapa kau tinggal di hutan? Kau tinggal di rumah saja gitu kan?
0: Mereka pikirnya karena tidak ada tempat tinggal ya pada.
2: Iya orang, padahal mereka memang camp gitu. Dan akhir-akhir ini juga kita bisa lihat banyak content creator, influencer yang jalan ke Flores dan mereka modal nekat ya, datang dan masyarakat kasih makan dan segala macam itu dipublikasikan gitu. Dan itu menunjukkan bahwa Flores dari dulu sampai sekarang tidak berubah soal bagaimana kita melayani orang gitu.
0: Hospitality-nya. Luar biasa sekali yang mendatang Flores. Kita harus beri tepuk tangan tuh Flores kita sendiri ini teman-teman.
2: Iya, yeah, iya, yeah,
0: yeah. Oke, okay, kakak, sebelum kita closing, ada rencana ke depan? Mungkin album baru atau mungkin tour lainnya?
2: Album sedang diproses.
0: Okay.
2: Gitu. Apakah saya akan rilis full album itu satu-satu, single per single. Terus tour memang saya rencanakan dengan beberapa dengan tim dan juga teman-teman lain. Karena di 10 tahun yang lalu, tepat di 2016, saya pernah melakukan tour itu bareng sebuah event organizer namanya Majesty Event Organizer dari ND, dari Labuan Bajo sekitar bulan November sampai Desember. Saya closingnya di Larantuka, tidak sempat ke MP Lembata, tapi saya akhirnya lanjut ke Lembata dengan modal sendiri. Di tahun ini mungkin tepat 10 tahun ya, ya satu dekade saya pengen tour karena saya melihat Flores infrastrukturnya tidak seperti dulu lagi.
0: Benar.
2: Dari segi ketersediaan equipment sosial apa sound system dan juga bisnis hiburan tidak seperti dulu lagi dan saya pikir saya pengen mencoba itu untuk coba bikin tour lagi dari apakah dari Lembata akhirnya di Labuan Bajo atau bisa dari Labuan Bajo bisa seperti itu karena saya pikir saya harus menyerap lagi energi baru dari Flores Island.
0: Benar, itu begitu. Juga menjadi inspirasi sendiri kan buat
2: kita
0: dalam menulis album nanti terbaru tuh.
2: Siap-siap.
0: Sudah tidak sabar kita tunggu kejutan-kejutan yang luar biasa dari Kakak Comrade yang bakal melahirkan lagu-lagu karya-karya yang luar biasa
2: teman
0: Pro 2. Jadi kalau kayak mau dengarkan lagu-lagu Kakak Comrade tuh harus benar-benar diresapi. Biar maknanya tuh benar-benar langsung kena, benar. Jadi kayak berasa diceritakan gitu.
2: Amin, semoga bisa seperti itu.
0: Karena bisa ajak teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita di sore hari ini untuk join bersama Kakak seru-seruan besok. Silakan Kakak, kameranya sebelah situ.
2: Oke, buat pendengar setia Pro 2 FM dimanapun kalian berada, yang bisa mendengar lewat radio ataupun juga bisa streaming langsung lewat YouTube. Jangan lupa untuk saksikan penampilan saya besok dalam rangka Disnatalis ke-46 Kampus Universitas Flores yang ada di ND, lokasinya di Kampus 1.
0: Okay.
2: Tema acaranya adalah Saturday Vibes dan saya akan bikin banyak kejutan lewat lagu-lagu saya. Akan ada kolaborasi juga dengan teman-teman musisi dari ND dan juga buat teman-teman yang punya kemampuan battle dan rap ya, kita bisa melakukan battle spontan di atas panggung sehingga kolaborasi bisa muncul karena it's a movement atau competition. So mari kita berkolaborasi, kita taklukkan tempat lain dengan culture dan juga keunikan yang ada di Flores. Big up yourself, yes, my island is Flores Island.
0: Hey, teman Pro 2, jangan lupa tuh ajakan Kakak Konrad. Dan gak salah kita juga mau kakak ajak teman Pro 2 untuk menyaksikan Piala Dunia nanti di hari Senin dini hari. Bisa langsung dari pelataran kantor RRIND nih kakak, silakan kak.
2: Oke, buat kalian semua yang bingung mencari acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol, kalian bisa hadir ke pelataran RRIND. Kita nobar di situ, sehingga kita bisa menyaksikan siapa yang paling terbaik di antara yang terbaik. Apakah Argentina akan back to back menjadi champion lagi, atau Spanyol yang akan membuktikan bahwa apa yang diserap Messi di Spanyol itu bisa diserap juga oleh generasi kedua dari Lionel Messi. So buat kalian semuanya warga kota Andes sekitarnya, jangan lupa merapat nobar di RRIND. Okay. Gratis.
0: Sama Pradua pastinya gratis.
1: Bener,
0: thank you kakak.
2: Sama-sama.
0: Kita mau suruh kakak nyanyi sedikit, tapi biarlah teman Pradua makin penasaran suara kakak sekarang.
2: Bisa sedikit pas ya nanti, tadi lagu yang buat.
0: Boleh kakak. Oh boleh kakak.
2: Okay.
0: Silakan.
1: Teman Pradua.
2: Ya, ini lagu buat kedua anak laki-laki saya, buat kalian semuanya, para pejuang sejati yang berjuang untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga lagu ini bisa memberi inspirasi. Judul I Don't Give Up. Yes, since the day you come, I could have forget that time. That moment make me stronger. Minogoranga, hey. Mentari pagi datang lagi, hari baru ku mulai. Ku awali dengan pray, minta Tuhan memberkati jalan yang ku lalui, semoga dia menyertai. I don't give up. Yes, coba lagi ku mulai semua yang belum usai. Walaupun penuh sacrifice, jalani dengan ikhlas dan buktikan bahwa kita bisa. Yes, keep on try. No one can stop.

0: Lupakanlah luka lama dan kubur cerita lama. Tak perlu menunggu lama, basmi benalu dan hama. Sama dema love, sama dema hate, sama dema real, sama dema fake. Me no worry about them, now me wanna show them. Me ready for the fight, fight for life. Give thanks for life, fight for life. Big up sekali di udara, tetap di udara. LRI,
1: menyala. Menyala juga kakak Kontra. Thank you so much untuk obrolan seru sekali di sore hari ini.
2: Benar. Thank you.
1: Kita berharap akan jumpa lagi kakak dengan
0: Amin.
1: Cerita-cerita serunya.
0: Siap.
1: Oke, kita
0: besok ya. Ketemu besok di
1: on stage ya.
0: Yow, oke.
1: Jangan lupa ajak kami duet ya.
0: Siap, kita menari bersama di panggung.
1: Oke. Sebagai closing, Putri dan Ayah bakal putarkan lagu yang paling spesial nih dari kakak Konrad Good Vibration. Ada Flores Island yang sudah tercover nih, terbarukannya, live sessionnya.
0: Oke, siap. Hormat tenaga dalam, siap.
1: Drop and go the tour.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Teman terbaik kamu pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pemirsa, sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ini pernah tercatat, juga pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Selain korupsi BTS 4G yang mencapai 8 triliun rupiah, juga ada korupsi Asabri sebesar 22,7 triliun hingga Surya Darmadi dengan

menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal.

Teman-teman Projo, saat ini tepat di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, program Maju akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ED dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata,

Malaikat pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin.

Kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdiri dari gift islamik, agar sajadah awet dan tetap bersih, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Di antaranya, sajadah yang berupa karpet harus sering divakum atau disikat menggunakan bulu sikat halus minimal 2 kali dalam seminggu. Jika tak digunakan, sebaiknya gulung karpet sajadah dengan bagian gambar berada di dalam gulungan agar tidak terkena debu dan kotoran. Jika sajadah terbuat dari kain beludru atau tenun, maka kita bisa mencucinya dengan cara cuci layaknya bahan kain biasa. Dengan pisahkan dengan bahan cucian lain, karena beludru rawan luntur. Untuk menjaga serat sajadah, jangan diperas terlalu kuat. Perasan kuat akan meregangkan serat kain dan membuatnya rusak. Jika sajadah kita terbuat dari sutra, kita harus membersihkannya secara rutin dengan metode dry cleaning. Hal ini untuk menjaga serat kain agar tidak rusak. Hindari mengeringkan dengan mesin, keringkan saja dengan cara diangin-anginkan. Hindari pula menjemur di bawah sinar matahari langsung, karena panas matahari bisa membuat bahan sajadah cepat lapuk. Sebelum mencuci sajadah, sebaiknya perhatikan jenis kain sajadah yang kita miliki, karena perawatan dan cara pencuciannya pun berbeda-beda.

0: 02, masih dengan kita berdua di Sore Ceria pastinya. Dan yep, kita sudah masuk ke TKP Titik Kumpul Perdua. Lelah sekali ya hari ini kita menghadapi kejutan yang tidak ada henti-hentinya, teman-teman. Perdua tadi studio, di studio kita sudah kedatangan Konrad Good Vibration. Keren sekali teman-teman Perdua obrolan kita. Jadi buat kamu yang mungkin telat tahu informasi ini, bisa langsung lihat YouTube kita ya teman-teman Perdua di RRIND. Jadi kamu mesti bisa lihat obrolan seru kita bersama dengan Konrad Good Vibration. So, karena kita sudah di TKP Titik Kumpul Perdua, kita membuka sesi seluas-luasnya. Seluas-luasnya enggak tuh. Buat kamu yang mau bercerita atau mau memberikan informasi baru atau gosip baru, kita boleh tidak ya gosip
1: positif tuh baik ya. Okay. Kalau misalnya kayak tadi tuh kayak narasumber kita tadi sore di Generasi Prestasi.
0: Nah, benar.
1: Yang tiba-tiba dia kalau gosip kayak bentar lagi mau buka pendaftaran LPJP.
0: Atau ada informasi kayak kakak di sana ada kegiatan ini begitu. Saya lihat seru-seru sekali, atau ada topik-topik yang lagi hangat di kalangan kalian anak-anak remaja. Apa tren-tren baru tiba-tiba, boleh banget kasih tahu kita ya, biar kita juga tidak ketinggalan teman Perdua.
1: Benar sekali. Dan buat kamu mungkin kayaknya kalau sesi curhat lebih ke saya yang pengen curhat gitu.
0: Okay, kamu mau curhat apa?
1: Pengen ngedumel tuh tentang ketidak setaraan
0: gender.
1: Tidak dong. Ketidaksetaraan. Okay. Aduh, sudah lah.
0: Sepertinya saya tahu sih apa yang ingin kamu keluarkan itu ya.
1: Tapi memang ya, kalian pasti juga akan tidak akan sangat terima ya ketika kalian tuh bekerja tapi kayak hasilnya tuh selalu dinilai masih kurang gitu.
0: Oke, saya paham. Padahal kita sudah loyalitas, kita sudah maksimal mengeluarkan segala macam kemampuan dan skill yang kita punya, tapi tidak ada apresiasi yang diberikan.
1: Ya, tidak ada apresiasi, tidak ada pengertian. Itu kan sepertinya ditusuk tapi tak berdarah kan.
0: Aduh, sakit sekali ya teman Perdua. Jadi kita selalu ingat bahwa kita sama-sama manusia ya.
1: Benar.
0: Kita tidak abadi di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan berpulang ke hadapan Allah. Jadi kita juga tidak tahu nih apakah kita akan selalu berada di atas atau mungkin besok kita langsung jatuh ke bawah. Kita tidak pernah tahu ya teman Perdua.
1: Benar sekali. Dan kita tuh lagi sama-sama di fase mencari keberkahan untuk keluarga kita, untuk keluarga, diri kita sendiri.
0: Benar sekali.
1: Gitu. Jadi tidak akan ada yang diharapkan tuh kayak tidak akan ada yang merasa tersakiti gitu.
0: Bener.
1: Karena ya kita lagi menghidupi keluarga kita masing-masing.
0: Bener
1: gitu.
0: Benar sekali. Ya, rezeki sudah ada yang atur masing-masing. Tapi mungkin untuk sifat-sifat kemanusiaan itu yang perlu ditanamkan lagi ya teman Perdua. Sesama manusia kita tidak boleh saling menyakiti.
1: Walaupun kamu punya power.
0: Oh my god.
1: Ya kan, okay, teman Perdua, ini adalah opening pembukaan kita. Apalagi ini kan hari Jumat ya.
0: Wow.
1: Jadi memang harus dikeluarkan unek-unek gitu di dunia apapun itu,
0: pekerjaan,
1: antara itu
0: mungkin
1: pekerjaan, antara itu sekolah gitu ya, atau mungkin juga lingkungan pertemanan kamu gitu, biar nanti di weekend tuh kamu tuh lebih happy gitu.
0: Benar sekali. So buat kamu yang berweekend besok dan sampai Minggu ya, selamat. Jadi kamu bisa merecharge energi lagi supaya kamu bisa powerful di hari Senin. Dan buat kamu-kamu yang masih bekerja, yang operasional dan shift-shiftan mungkin ya, Sabtu Minggu juga harus bekerja, tetap semangat teman Perdua.
1: Oke, teman Perdua, so enjoy terus di sini.

Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: istri gimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak sejak anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong banyak gini, saya usir kau di rumah sekali sepulang kau ini ke kampung orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: salah. Tadi lagi di Gitaf nih, teman Pradura, mungkin di depan Buram.
1: Aduh. Jadi
0: akhir Jumat tapi bahasnya mungkin di depan Buram. Padahal kan di depan nih sudah weekend.
1: Ya, cerah ya, bukan Buram tapi jelas. HD teman Pradura.
0: Benar. Atau 4G. 4G karir.
1: Aduh, jangan dibahas.
0: Oke.
1: Jadi buat teman Pradura, kalau berbicara tentang dunia kerja, memang banyak sekali tekanan-tekanan, banyak sekali plus minusnya. Ada beberapa orang yang mengalami dunia kerja yang lingkungannya baik, oke.
0: Itu berkah loh.
1: Bos juga oke. Tapi gaji kecil.
0: Yaps.
1: Gitu.
0: Ada yang bos oke, lingkungan oke, gaji besar, tapi tidak di best seller bukan dong, best alamatnya tuh loh. Apa sih Iqbal, Mas Iqbal, apa artinya itu? Maksud saya tolong ditransfer
1: best
0: pemikiran saya, best tidak apa? di tempat tinggalnya gitu.
1: Jadi problemnya tempat tinggal.
0: Iya, jadi kayak keluarga. Dia tuh jauh kayak kamu.
1: Oke, jadi home base, tidak home base.
0: Itu loh, saya tanya, tapi kamu tuh tanya best seller. Padahal kamu best, tahu. Best,
1: iya kan, coba dijelasin kalau tentang jaraknya tuh jauh dari rumah. Oh, tidak home base ya. Jadi
0: iya kan
1: tuh gaji oke, besar, lingkungan juga sangat oke, baik, bos juga oke, kekeluargaan itu terasa banget ya. Tapi jauh dari rumah, dari
0: iya, kampung halaman. Itu kan ada kayak gitu juga kan.
1: Ada nih yang kerjaan
0: di kampung halamannya, tinggal bersama orang tua sudah oke lah, tidak memikirkan tempat
1: sekali
0: tinggal lagi ya.
1: Gaji juga besar, tapi tekanan kerjaan bertubi-tubi bikin stres.
0: Benar, terus dapat bosnya tuh yang super-super galak.
1: Aduh, benar lagi.
0: Itu kan
1: ini
0: juga
1: yang paling sedih itu udah jauh, tidak home base, terus tekanan kerjaan banyak.
0: Gajinya dapet, juga
1: gaji pas-pasan dapat bos galak. Aduh, sial sekali itu.
0: Iya, tapi itu kayaknya kamu harus flashback lagi. Ada sesuatu mungkin yang pernah kamu lakukan dulu-dulu-dulu gitu ya. Mungkin menyakiti perasaan orang gitu. Atau juga mungkin pernah kayak dipercayakan memimpin satu kelompok atau satu komunitas. Atau ya hal-hal kecil kayak mungkin kamu dulu ketua OSIS, ketua pramuka gitu. Kamu tuh galak, kamu tuh kayak super duper bosi yang kayak sabda saya tidak akan bisa diganggu-gugat gitu.
1: Maksudnya kena karma nih gitu.
0: Iya, jatuhnya kayak gitu.
1: Oke, paham. Ada sih yang beberapa begitu, tapi ada juga emang dia sial aja, jadi untuk melatih mental dia untuk mungkin ditakdirnya untuk di tempat yang lebih baik. Yes. Jadi dia tuh dilatih mentalnya di tempat untuk bisa kuat gitu, teman-teman udah menghadapi bos-bos yang killer dengan gaji yang kecil.
0: Iya, keikhlasan gitu ya diajarinnya.
1: Iya, jadi diajari kelapang dadaan yang besar. Oh, ikhlasnya tuh seberapa jauh.
0: Curhat kamu.
1: Wow. Tidak sih, teman Prodo, tapi sebagian dari kamu yang mungkin sekarang sudah masuk fase bekerja pasti merasakan ada plus minusnya ketika membandingkan diri dengan orang lain. Kayak enak ya, kamu gajinya besar, tapi kita kan tidak tahu tekanan dia seperti apa. Atau kayak aduh kasihan ya dia kerjaan kecil, tapi kita tidak tahu sebahagia apa dia dengan kerjaannya, lingkungan kerjanya dan bosnya.
0: Iya,
1: dengan bonus-bonusnya mungkin
0: ya, tapi bahagia itu kan memang kita tidak bisa ukur dengan apapun itu ya bentuknya ya. Ya tadi tuh kamu bilang walaupun gajinya kecil, gajinya tidak sampai UMR ya misalnya gitu, tapi punya lingkungan kerja yang positif.
1: Positif, kekeluargaan,
0: bos yang benar-benar mendukung kemajuan kamu gitu.
1: Karir
0: kamu juga didukung.
1: Pasti.
0: Itu berkah yang tidak bisa dianggap sepele ya. Wow. Karena tidak semua orang punya posisi seperti kamu tuh. Justru banyak yang mau punya posisi kayak kamu.
1: Setuju, tapi terlepas dari itu, apapun yang terjadi pada diri kita, penghasilan seberapapun kita tetap harus bersyukur ya.
0: Iya, saya syukur untuk diri sendiri, teman-teman juga.
1: Jadi mengeluh.
0: Kalau sudah ucap syukur ya, seberapapun bentuk gaji kamu, kamu akan tetap tidak akan merasa kekurangan. Kayaknya nih satu dari pendengar yang masuk di sore hari ini.
1: Ada siapa itu?
0: Dari Anita nih, apakah dia Anita?
1: Wow,
0: Anita
1: jangan kan ke Anita kita.
0: Katanya tuh dia tim bos baik, lingkungan kerja baik, tapi dia tidak di home base.
1: Oke.
0: Oh, berarti dia tim itu ya.
1: Oh, seperti Anita kita, apa jangan-jangan di Anita kita ya. Kita kan baik-baik ya.
0: Dan mungkin buat kamu Anita ditempatkan di tempat kayak gitu tuh juga bisa bikin kamu merasakan kekeluargaan yang jauh gitu ya.
1: Benar, jadi terobatilah rasa kerinduan di kampung halaman karena syukurnya dapat lingkungan kerja yang baik. Yeah. Jadi kamu tuh tidak terlalu sedih.
0: Apalagi kalau di dunia kerja tuh kita tuh hampir 24/7 tuh di tempat kerja gitu.
1: Iya, kadang-kadang ya orang tuh tidak tahu kalau bukan hanya di kantor kita bekerja, pulang ke rumah pun kita masih bekerja loh teman produ. Bahkan dari kita, beberapa dari kita pekerjaan kantor tuh masih kita bawa ke rumah. Bahkan kalau dipikir-pikir ya kerjanya tuh 24 jam ya teman produ. Seperti benar-benar tidak ada waktu untuk diri kita sendiri, itu yang orang tidak sadari sebenarnya.
0: Iya teman Projo, jadi memang apapun posisi kamu saat ini, fight ya. Itu yang paling penting, apalagi
1: harus
0: yang punya
1: survive.
0: Kerja tidak positif, negatif gitu, bad vibes. Terus dapat bos juga yang bad vibes, aduh kayaknya memang kamu harus banyak-banyak kasih makan ego kamu, kasih makan mental kamu juga.
1: Aduh.
0: Liburan besok.
1: Udah, ambil cuti, jangan lupa teman Pro 2.
0: Iya teman Pro 2. Ini dia, biar kita hempaskan yang negatif-negatif.
1: Apa itu?
0: Kita harus hempaskan pakai tornado.
1: Kok tornado?
0: Ini dia KB dengan tornado.
1: Oke.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri.

0: Okay, teman pro 2. Masih beberapa yang masuk nih teman pro 2, katanya itu saya tim yang tidak baik kakak, jelek semuanya.
1: Kenapa? Aduh, kita harus bilang apa ya? Kakak semangat ya. Ini benar-benar pasti berat melewati setiap harinya. Tim yang tidak dapat semuanya tadi, berarti mungkin gaji tidak besar, lingkungan tidak bersahabat, bos apalagi tidak, ya selayaknya bos yang baik begitu ya mungkin. Yep. Yang kakak ini alami. Ini kakak dari siapa nih kira-kira kakak?
0: Tidak sebutkan
1: nama. Oh, tidak sebut nama. Okay, it's okay. Jadi percaya aja kakak, mungkin ada sesuatu di depan sana yang sedang menunggu kakak, hal baik, hal besar. Bener. Yang benar-benar kakak nanti akan terkejut. Intinya memang kita dilatih dulu untuk mental kita nih, bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita bisa ikhlas, berlapang dada atas apa yang semua telah terjadi. Biar bagaimanapun kan kita butuh, kita butuh pekerjaan di dunia yang serba ribet dan rumit ini ya teman pro 2. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa apa-apa. Jadi tidak apa-apa, diikhlaskan apa yang terjadi, pasti akan diganti sama Tuhan, akan diganti sama Allah yang berkali-kali lipat lebih baik.
0: Amin.
1: Percaya deh, karena saya sendiri mengalami kok teman produk. Yeah. Sebelum di RRI ini, ya begitulah namanya, kita butuh, jadi kita harus tetap bertahan walaupun sedih, tapi kita percayakan ternyata memang ada jalannya. Begitu teman produk. Wow.
0: Okay, benar sekali seperti yang kata Ayah tadi ya teman produk, di balik kesusahan kamu pasti ada hal indah yang menanti kamu di depan sana. So kuat-kuat. Syukurnya, rasa bersyukurnya diperbanyak lagi gitu ya. Rasa ikhlasnya juga ditambah lagi.
1: Benar, daripada kamu tidak bekerja, banyak di luar sana yang ingin bekerja tapi belum dapat pekerjaan malah.
0: Iya, dan memang benar saja ya teman pro 2, mencari pekerjaan itu lebih sulit daripada kamu bekerja.
1: Iya, jadi bertahanlah di posisi yang sekarang. Mudah-mudahan semuanya akan bisa terlewati.
0: Iya teman pro 2. So, buat kamu ini menguatkan diri kamu gitu ya, menguatkan mental kamu. Kita kasih sempurnanya aku gitu dari NPD nih.

0: Oke, teman produk, karena kita sudah di penghujung sore ceria, kita harus pamitan ya teman produk, kita mau pulang, mau istirahat.
1: Kita mau say bye-bye buat kamu-kamu yang sudah standby bersama kami berdua dari pukul 15 waktu di setengah dan sampai hampir pukul 19 waktu di setengah nih teman produk.
0: Iya.
1: Enjoy terus di sini, masih ada jaga malam dan tentunya produk RRI ini selalu setia temani kamu setiap harinya.
0: Yes, dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita mau siap-siap tuh besok ke konser ya teman produk.
1: Iya benar, jangan lupa
0: konser. Okay. See you, bye-bye.
1: See you, bye-bye. Putri dan Naya, pamit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND Taman Pro 2, selamat malam untuk kalian semua dimanapun berada ya. Senang sekali di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tepat sekali di CLBK, cerita langsung bersama komunitas di malam hari ini edisi 17 Juli 2026 ya, tepat di jam 7 malam lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Dodi mengajak kalian semua teman Pro 2 ya untuk terus dengerin Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, CLBK cerita langsung bersama komunitas. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Cerita langsung bersama komunitas CLBK malam hari ini teman Pro 2 seperti biasa. Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, radionya anak muda selalu menghadirkan komunitas anak muda yang pastinya mereka akan bercerita pengalaman, menginspirasi dan juga memotivasi kita semua di malam hari ini. Dan Dedi juga mau beritahu kepada teman Pro 2, saat ini kita juga melakukan live streaming di kanal YouTube RRIND. Boleh kalian nonton ya, saksikan, dan kalian harus pil pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh para narasumber. Dan kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp-nya Pro 2 di 082-147-650-422. Oke, dengan topik menarik malam hari ini di CLBK cerita langsung bersama komunitas ya, Volunteer for Culture, anak muda bergerak untuk budaya. Kita sudah bersama di studionya Pro 2 ada Aldi Saputra Moksan ya, yang merupakan founder dari Ruang Bicara Project and Relawan Asa Rasa Indonesia 2026. Dan juga ada nona cantik nih, Karmenita Lamba, yang merupakan ketua komunitas Titik Nadi dan relawan Asa Rasa Indonesia 2026. Teman Pro 2, mereka ini tidak asing lagi ya, sudah pernah ya jadi narasumber di Pro 2, pasti kalian sudah kenal. Langsung saja kita sapa keduanya. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak Dodi, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Dodi, selamat malam teman-teman.
0: Oke, kalian berdua apa kabar nih?
2: Puji Tuhan baik.
1: Luar biasa, luar biasa.
0: Okay. Baik dan luar biasa, yang pastinya baik ya.
2: Iya, tentu saja.
0: Oke, okay. Nah ini kita akan berbicara soal topik menarik di CLBK ya, Volunteer for Culture, anak muda bergerak untuk budaya ya. Kalau kita ngomongin soal anak muda bergerak untuk budaya ini, hanya segelintir orang ya yang memang fokus ke budaya. Karena apa ya, kalau berbicara soal budaya, anak muda itu mau-mau yang dari luar. Kalau untuk budaya lokal ya tidak semua anak muda ya yang minat seperti itu. Nah, kalian berdua dengan latar belakang komunitas yang berbeda ya. Tadi Aldi founder Ruang Bicara Project dan Carmen Titik Nadi. Nah, kalian berdua kalau harus memperkenalkan komunitas kalian berdua ya, dalam 3 kata itu apa yang paling menggambarkan komunitas kalian? Mulai dari Carmen, kalau dari 3 kata ya.
2: Oke.
0: Menggambarkan Titik Nadi.
2: 3 kata yang menggambarkan Titik Nadi adalah kreativitas, pariwisata dan budaya.
0: Kreativitas, pariwisata dan budaya. Nah ini 3 kata ini yang menjadi fokus dari Titik Nadi.
2: Iya, benar sekali.
0: Kenapa Kak harus 3 kata itu?
2: Karena kita dibentuk dengan satu visi misi, yaitu ingin fokus ke pelestarian budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten ND, sambil terus mengedepankan kreativitas anak muda melalui inovasi-inovasi yang disalurkan di komunitas kami.
0: Keren ya, kreativitas, pariwisata dan budaya.
2: Iya, benar sekali, Kak.
0: Yang menjadi fokus anak muda yang ada atau tergabung di Titik Nadi. Nah, kita ke Aldi. Aldi, kamu adalah founder dari Ruang Bicara Project gitu. Apa sih 3 kata yang menggambarkan komunitas kamu?
1: Oke, Kak Jody, kalau bicara 3 kata untuk Ruang Bicara Project, mungkin saya bisa bilang komunikasi, branding, dan literasi.
0: Oke, komunikasi, branding, dan literasi. Nah, sama seperti pertanyaan saya ke Carmen tadi, kenapa harus komunikasi, branding, dan literasi itu?
1: Oke, baik. Kenapa 3 kata itu yang saya pilih? Karena Ruang Bicara Project ini adalah salah satu komunitas anak muda di Kabupaten ND yang bergerak untuk kita sesama anak muda untuk belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara kita membrandingkan diri kita, dan bagaimana kita bisa mengerti tentang literasi yang ada di Kabupaten Ende.
0: Begitu, yang pastinya Kodin. Ketiga ini penting sekali ya. Siap. Untuk menjadi fokusnya anak muda. Nah, next, ini di era sekarang ini nih, Aldi sama Carmen, kenapa kemudian budaya itu masih penting atau masih relevan buat anak muda yang hidupnya dekat dengan media sosial dan tren viral gitu? Kenapa gitu?
1: Oke, kalau ditanya seperti itu ya, kalau mungkin saya bisa bicara kenapa anak muda sekarang harus lebih aware terhadap budaya yang ada di Kabupaten Ende khususnya. Okay. Jadi kenapa? Karena menurut saya budaya itu menjadi salah satu asal usul di mana kita bisa mengerti tentang budaya atau leluhur yang ada di Kabupaten Ende itu sendiri, Kakak.
0: Oke. Pertanyaan yang sama untuk Carmen. Kenapa budaya masih penting buat anak muda yang saat ini memang hidup dekat dengan media sosial dan tren viral gitu?
2: Oke, kalau misalnya berbicara soal pertanyaan ini, Kak, saya ingin menjawab dari kacamata seorang computer science dan juga anak muda yang memiliki minat pada pariwisata dan budaya. Oke, pertama saya akan berbicara dari sisi computer science, karena background saya dari sana. Jadi, mengapa budaya itu masih penting untuk kita lestarikan di era saat ini? Karena tentunya kita sadar dan kita ketahui bahwa teknologi itu bukan hanya dampak baik, tapi juga ada dampak negatifnya, Kak. Dan itu tergantung dari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita dalam memanfaatkannya. Bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik, tentunya akan membawa dampak baik juga bagi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Ende khususnya. Dan juga kenapa ini sangat penting, karena budaya bagi saya merupakan identitas dari suatu daerah. Karena tentunya di setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Dan how we show it to people itu tentu saja berbeda, Kak. Karena budaya yang di Ende berbeda dengan budaya yang ada di Maumere. Begitu juga berbeda dengan budaya yang ada di daerah lain. Dan hal ini bukan hanya kita lihat dari acara adat, tarian adat, ataupun tenun ikat. Tetapi bisa kita lihat dari tutur bicara, cara kita bersikap. Dan semua itu merupakan satu elemen yang saling berhubungan di daerah Ende ini.
0: Oke, budaya adalah identitas. Ya. Budaya adalah entitas yang mesti kita lestarikan. Jadi ini adalah tugasnya anak muda ya, supaya budaya itu tidak hilang gitu ya.
2: Iya, benar sekali, Kak.
0: Apalagi dengan perkembangan zaman, modernisasi, globalisasi. Jadi memang kalau ada yang masuk harus difilter gitu ya, supaya memang itu tidak pudar budaya kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kalian yang memang mewakili anak muda di luar sana, kalian adalah anak muda. Nah, dari yang kalian lihat nih, kalian kan sudah menjadi relawan volunteer kemarin itu acara Asarasa Indonesia 2026. Nah, dari satu acara ini atau acara-acara sebelumnya yang memang berbar budaya nih, dari kacamata kalian, level kepedulian anak Ende gitu ya, level kepedulian anak Ende terhadap budaya ini tingkat levelnya kalau yang kalian lihat itu sejauh mana nih?
2: Bentar, Kak, dulu.
0: Sejauh mana nih, misalnya dipresentasikan atau kalian melihat seperti apa?
2: Oke, sebenarnya kalau berbicara soal hal ini, Kak, sebenarnya cukup prihatin sih, Kak. Karena kalau kita lihat dengan adanya kegiatan Asarasa ini, kita bisa menilai bahwa teman-teman yang dari Jawa, misalnya teman-teman Asarasa, mereka itu memiliki kepedulian yang sangat tinggi, Kak, terhadap budaya yang ada di Ende. Nah, tetapi yang sangat disayangkan adalah justru anak-anak muda asli Ende itu tingkat aware terhadap budaya Ende itu sangat-sangat minim, Kak. Iya, Kak. Dan ini yang menurut saya perlu kita jadikan bahan evaluasi dan kita pelajari dari teman-teman Asarasa. Kalau misalnya teman-teman dari luar Ende saja punya kepedulian sebesar itu, kenapa kita tidak? Padahal ini budaya kita, dan kita perlu terlibat menjadi pelaku aktif untuk terus melestarikannya, Kak.
0: Oke, butuh proses juga yang mengajak. Jadi tidak hanya dalam satu acara, oh harus gabung semua. Dan ini tantangan terbesar tugas kalian anak muda. Aldi, bagaimana kamu melihat bagaimana tingkat atau level kepedulian anak muda Ende untuk kemudian peduli terhadap budaya, terlibat dalam acara-acara kebudayaan?
1: Baik, Kak Dodi, kalau melihat dari anak muda sekarang tentang bagaimana mereka memperhatikan budaya, mungkin sama seperti yang sudah disampaikan Carmen. Jadi mungkin kita sebagai anak muda bisa lebih aware terhadap budaya yang ada di Kabupaten ND, khususnya
0: daerah kita sendiri, ya?
1: Daerah kita sendiri. Karena kenapa? Karena budaya itu seperti yang sudah dibilang di awal tadi, karena budaya merupakan sebuah identitas untuk kita sebagai generasi muda, mm-hmm, ketika kita ingin memperkenalkan Kabupaten ND keluar, begitu. Dan yang dilihat sekarang, anak muda di Kabupaten ND mungkin belum terlalu aware, mm-hmm, terhadap budaya yang ada di Kabupaten ND. Jadi bagaimana cara kita melestarikan budaya yang ada dengan teknologi yang ada, yang semakin canggih sekarang, mm-hmm, ya Kak. Kayak seperti yang Carmen sampaikan juga tadi, di Asa-Rasa sendiri memang banyak anak-anak muda yang datang dari luar Kabupaten ND. Mungkin ini yang bisa menjadikan sebagai contoh, mm-hmm, untuk kita di anak muda di Kabupaten ND untuk lebih aware lagi terhadap budaya dan, mm-hmm, literasi yang ada di Kabupaten ND, begitu Kak.
0: Oke, ini luar biasa, keren sekali ya teman Pro 2. Dan juga mau menyapa untuk teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan kami di kanal YouTube, ya, live secara langsung di kanal YouTube RRI ND. Ya, ini sudah ada yang bertanya ya, kalau ngomongin soal apa ya, tantangan gitu, tantangan tugasnya anak muda. Nah, susahnya seperti apa sih ketika kalian ini kan yang mewakili, kalian tuh kan punya rasa ya, istilahnya inisiatif tersendiri ketika ada pelaksanaan acara budaya seperti itu. Nah, tidak semua mereka yang lain itu ikut tergabung. Nah, tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda menjadi relawan atau volunteer di bidang budaya itu seperti apa? Tantangan yang kalian rasakan selama ini ketika kalian mau rangkul, ketika kalian mau mengajak, apa sih yang susahnya, sulitnya di mana gitu?
1: Oke, baik Kak Dodi. Kalau kita bicara tantangan, mungkin ada banyak sekali tantangan, okay, yang ketika kita ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang budaya dan biar teman-teman bisa aware lebih untuk belajar lagi secara mendalam tentang budaya. Jadi kalau bicara tantangan, mungkin yang pertama bisa saya katakan itu kita harus berperang terhadap minat dan kesadarannya anak-anak muda sendiri. Okay. Karena tanpa dipungkiri, semakin kesini teknologi semakin canggih, budaya bisa saja kalah, budaya daerah ya Kak, khususnya, mm-hmm, bisa saja kalah dengan budaya-budaya luar yang sekarang terus gencar masuk ke generasi yang ada, kayak mungkin budaya barat yang mungkin musiknya yang dulunya bisa ada masih muncul musik-musik tradisional, tapi sekarang mulai tertutup dengan musik-musik yang dari
0: modern,
1: barat
0: ya,
1: musik-musik pop, musik-musik DJ,
0: banyak mungkin, genrenya gitu ya,
1: banyak genrenya yang sudah mulai masuk, dan akhirnya yang dari daerah pun mulai tertutup pelan-pelan, okay, begitu. Yang kedua, tantangannya mungkin dengan alasan kesibukan, karena banyak anak muda sekarang ketika kita mengajak untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita sendiri itu biasanya tantangan alasannya itu karena kesibukan, mungkin dengan alasan pekerjaan, pendidikan dan lain-lain begitu. Biasanya itu sih Kak kalau tantangannya kalau menurut aku gitu.
0: Oke, Carmen, tantangan untuk mengajak teman-temanmu anak muda di luar sana untuk bisa menjadi volunteer relawan, karena kalau dengar kita relawan kita dapat apa gitu ya, biasa dibilang nanti kita ikut kegiatan kita dapat duit, tidak jujur aja ya. Ini relawan loh, ini yang menjadi sulitnya, susahnya untuk menggerakkan hati mereka, karena kita berbicara apapun itu mereka tuh pasti butuh yang namanya duit gitu. Nah, tantangannya apa nih?
2: Oke, kalau dari pandangan Carmen sendiri Kak, tantangan terbesar itu ada di pola pikir Kak. Pola pikir anak muda zaman sekarang itu orientasinya itu berbeda-beda, dan mostly orientasi mereka itu ke uang.
0: Okay.
2: Itu tidak bisa dipungkiri Kak, karena di zaman sekarang anak-anak itu berpikir keuntungan lebih ke keuntungan pribadi Kak. Mereka melihat kacamata pribadi, tidak melihat secara keseluruhan ataupun benefit lainnya yang bisa mereka dapat. Padahal ketika kita mengikuti kegiatan seperti ini, menjadi volunteer, menjadi relawan, hal yang paling penting adalah networking.
0: Okay.
2: Karena di dalam rangkaian acara seperti ini, itu memberikan kita ruang yang sangat luas untuk kita terkoneksi dengan teman-teman yang punya pengetahuan lebih dari kita. Dan dan menurut Carmen pribadi itu merupakan kesempatan besar, karena jika kita bandingkan dengan uang, koneksi dan pengetahuan
0: lebih
2: yang
0: berharga.
2: Yang teman-teman berikan itu lebih berharga Kak. Dan itu yang bisa Carmen bawa sebagai pegangan ataupun hal yang bisa Carmen jadikan pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.
0: Oke. Nah, salah satu masalahnya seperti itu
2: pola
0: ya.
2: Pola pikir sih Kak.
0: Pola pikir. Nah, anak muda sekarang ini butuh sesuatu yang apa ya? Yang bagus, yang menarik ya. misalnya kemarin di Asar Rasa Indonesia, kalian boleh sharing nih Asar Rasa Indonesia 2026 yang kemudian dilaksanakan di Senggela ya, di Rumah Adat Senggela yang memang bisa menjadi ikon Ende gitu. Nah, apa sih yang kalian bisa sampaikan, yang kalian dapatkan di sana itu hal-hal menarik yang bisa menarik perhatian anak muda di sana? Karena jujur saja, anak muda itu mau yang menarik gitu, mau yang gaul, yang menarik. Di Asar-Asar Indonesia tuh ada apa saja di sana supaya bisa menarik perhatian anak muda, kemudian mereka itu bisa terlibat gitu. Karena kalau kita ngomongin tradisional-tradisional aja, itu sangat susah untuk menarik perhatian anak muda kemudian tergabung di budaya. Nah, yang menarik perhatian anak muda ketika Asar-Asar Indonesia 2020 digelar di Senggela kemarin tuh seperti apa yang sudah kalian alami gitu?
1: Oke, baik Kak Jody, kalau boleh sedikit cerita ya Kak Jody tentang pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kak Jody. Apa hal yang menarik? Jujur banyak hal yang menarik yang terjadi selama kita volunteer. Yang pertama, ketika kita datang di Desa Adat Senggela itu, waktu itu bertepatan dengan acara Jokaju, acara adat. Jadi hal yang menarik itu, kita sebagai generasi muda, kita bisa belajar tentang budaya dan nilai-nilai leluhur yang ditanamkan di Desa Senggela tersebut. Jadi waktu itu jujur saya juga baru pertama kali mengikuti acara Jokaju itu. Dari rintetan acaranya kita bisa belajar mengenai tarian Gawi. Tarian Gawi ini kan tarian khas daerah Kabupaten Ende gitu, tarian Gawi. Jadi selama kurang lebih 4 hari itu kita selalu mengadakan tarian Gawi itu bersama-sama dari seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Senggela itu. Terus yang kedua, kita bisa belajar dan mendapatkan pengalaman kita tinggal di dalam rumah adatnya. Yang mana di dalam rumah adatnya itu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita taati. Karena pengalamannya juga sangat luar biasa untuk kita bisa belajar dan mengenal lebih dalam lagi seperti apa budaya yang ada di Desa Adat Senggela itu sendiri, Kakak.
0: Oke, ini yang memang anak muda yang awalnya memang tidak mau ya, yang tidak mau gitu, mereka harus sadar begitu. Padahalnya di dalam itu hal-hal menarik yang memang mereka harus dapatkan.
1: Betul.
0: Jadi rugi besar nih teman Prodo yang kemarin tidak jadi volunteer. Rugi besar kalian ya. Next event, kalian harus ikut teman Prodo. Pasti kalian banyak dapat pengalaman, koneksi, relasi, dan yang paling penting itu adalah pengetahuan yang kalian tidak bisa dapatkan di mana-mana nih. Oke, Carmen boleh sharing hal menarik yang Carmen dapatkan kemarin. Apalagi Carmen ini kan seorang putri pariwisata. Nah, pengetahuan mungkin yang didapatkan di sana, mungkin selama ini Carmen belum pernah ke sana atau sudah pernah ke sana tapi belum pernah dapatkan selama ini hal-hal yang istilahnya first time yang kamu dapatkan di sana itu seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau hal menarik yang saya dapatkan itu sebenarnya Desa Senggelanya sendiri, Kak. Karena jujur saya adalah orang Senggela, tapi ini yang merupakan kali pertama saya ke Senggela.
0: Wow. Oh iya, kamu orang Senggela ya?
2: Iya, aku orang Senggela.
0: Jarang Senggela tapi baru pertama
2: baru
0: kali.
2: Baru pertama kali ke Senggela. Dan yang menarik buat aku adalah desanya sendiri. Karena ketika masuk ke kampung sendiri ternyata itu bisa buat aku amazed sama alamnya dan juga keunikan dan kekentalan adatnya yang masih terasa sampai saat ini, Kak.
0: Alamnya nature ya.
2: Nature banget, Kak. Dan juga culture-nya itu benar-benar masih terasa, walaupun bisa dibilang sekarang kita hidup di era digital, tetapi kekasan dan juga kentalnya adat Senggela itu masih sangat terasa. Dan yang paling menarik bagi saya saat itu adalah saat saya mau lihat tarian Mure untuk pertama kalinya.
0: Iya, tarian Mure saya tidak pernah melihat, tapi saya tahu karena belajar ya. Maksudnya tahu bahwa ada tarian Mure, benar, tapi ditarikan seperti apa itu saya tidak tahu. Nah, kemarin baru lihat di videonya.
2: Iya, dan juga itu benar-benar pertama kalinya saya melihat orang melakukan tarian Mure. Karena menurut yang saya dengar dan sepengetahuan saya, tarian Mure itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat dan juga tidak bisa di sembarang event. Jadi kemarin itu kebetulan bertepatan sama Jokaju dan ada tarian Mure itu. Jadi hal menarik yang saya dapatkan itu adalah Desa Senggelanya sendiri dan juga rangkaian acara adat yang bisa saya ikuti, Kak. Dan juga mungkin dari program Asar-Rasa. Karena seperti yang Kakak bilang tadi, kalau misalnya anak muda dengar soal tradisional-tradisional terus, mereka jenuh ya, Kak. Dan berpikir ini adalah hal basic yang gak penting. Tetapi ketika kita masuk langsung, kita terjun dan kita terlibat, ternyata banyak program menarik, Kak. Karena sekali lagi Asar-Rasa itu isinya anak muda dengan pengetahuan dan juga ide-ide kreatif yang benar-benar fresh, Kak. Jadi ketika kita mengikuti kegiatannya tradisional itu bisa kita modernisasi. Hmm. Jadi semua kegiatannya, rangkaiannya dari awal sampai akhir itu benar-benar fun, Kak.
0: Oke, benar-benar fun. Teman Pro 2 dengarkan sendiri ya next. Pokoknya event budaya seperti apa, kalian harus terlibat. Pokoknya keren deh, kalian dapat pengetahuan baru. Oke, nah ini kita masih ngomongin soal volunteer for culture nih. Anak muda bergerak untuk budaya. Nah, ada semacam statement ya, pandangan, pernyataan dari orang yang mengatakan bahwa budaya kita itu adalah kuno gitu, tidak gaul, ndeso gitu ya. Nah, ini bagaimana cara pandang kalian, Carmen selaku ketua di WADA atau Komunitas Titik Nadi, dan kemudian Aldi selaku founder dari Ruang Bicara Project ya. Nah, bagaimana kalian, cara kalian untuk mengubah mindset atau cara pandang orang yang mengatakan bahwa budaya itu adalah kuno gitu. Mulai dari siapa nih?
2: Kakak dulu ada.
0: Oke, Carmen duluan. Okay.
2: Kalau menurut saya, Kak, pandangan seperti itu bisa kita ubah dengan cara how we present. How we present to people, khususnya anak muda, tentang budaya kita ini.
0: Okay, bagaimana kita
2: merepresentasikan? Karena anak muda akan tertarik jika cara penyampaian kita pun menarik. Jadi kita harus perlu pelajari apa yang anak muda sukai, sehingga kita bisa memasukkan materi ataupun kita bisa represent tentang budaya itu dengan cara yang mereka sukai. Karena ketika kita memberikan sesuatu dengan cara yang mereka sukai, itu dapat menggugah keinginan mereka untuk mempelajari budaya ini. Apalagi budaya ND ini kan, kalau untuk anak ND ini merupakan budaya kita sendiri, Kak. Jadi yang paling penting adalah cara kita untuk kembali memperkenalkan ke anak muda itu seperti apa. Karena dengan cara kita memperkenalkan, itu bisa kembali menarik minat mereka untuk, oh iya, ternyata budaya ini memang perlu dan memang sangat penting bagi kita. Karena ini identitas kita sendiri.
0: Lebih pada cara kita
2: the way we present.
0: Kalau dari Aldi sendiri, bagaimana cara mengubah mindset orang yang menyatakan bahwa budaya itu kuno?
1: Baik Kak Dudi, bagaimana cara kita mengubah mindset anak muda untuk tentang yang memindsetkan kalau budaya itu kuno? Sama halnya seperti yang mungkin Carmen sampaikan, bagaimana cara kita mempresent budaya yang ingin kita pamerkan ke anak muda zaman sekarang. Karena menurut saya anak muda zaman sekarang itu tergantung apa yang mereka lihat. Jika apa yang mereka lihat itu menjadi sesuatu hal yang menarik, maka tanpa disadari di bawah alam sadar mereka, maka akan mereka menilai konten yang mereka lihat itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Begitupun budaya. Bagaimana cara kita sebagai anak muda yang ada di Kabupaten ND untuk mengubah pandangan tersebut menjadi sesuatu hal yang menarik? Karena dengan mendukung teknologi yang semakin maju di saat ini, saya rasa dengan konten-konten yang menarik, dengan materi-materi yang mungkin bisa mengubah cara pandang anak muda tentang budaya itu kuno, bisa mengubahnya menjadi sesuatu hal yang jauh lebih menarik dan bisa mempresentkan daerah tersebut, begitu Kak.
0: Ini lebih kepada bagaimana tugas kita ya

0: Oke, okay, baik Kak Dodi. Jika ditanya apa sih yang sebenarnya akan kita dapatkan dari kita menjadi seorang relawan? Yang pertama tentunya experience Kak Dodi. Ketika kita mengikuti volunteer, experience yang kita dapatkan tuh sangat luar biasa. Okay. Contohnya yang kemarin yang kami dapatkan di Desa Adat Nggela, itu banyak hal yang kami dapatkan. Yang pertama kami bisa belajar tentang budaya yang ada di Desa Nggela. Yang kedua kami bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara manusia di Desa Adat Nggela itu hidup. Okay. Tentang mungkin dari gaya hidupnya selama ada di situ, terus pariwisata yang ada di sana itu seperti apa, makanan tradisionalnya seperti apa, itu bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti volunteer. Yang kedua, networking. Karena networking ini saya rasa sangat penting untuk kita, bagi para generasi muda yang ada di Kabupaten ND ini, untuk memperluas networking, karena kedepannya networking ini sangat penting untuk kita bisa belajar dan bagaimana mengenal banyak orang. Seperti itu kakak.
1: Oke, itu dari Aldi ya. Pokoknya banyak yang kita dapatkan. Kalau dari Carmen sendiri, selain dia, dari apa yang Aldi sampaikan, kira-kira benefit ketika kita jadi relawan?
2: Kalau berbicara soal benefit kak, sebenarnya banyak ya kak. Karena dengan mengikuti kegiatan ini, seperti yang kak Aldi bilang tadi, hal pertama yang paling penting adalah experience. Karena fokus aku juga di people and culture. Aku sangat tertarik untuk mempelajari tentang bagaimana people dan orang-orang masyarakat dan juga culture itu bisa membuat kita itu tertarik dan juga betul akan desa tersebut. Dan menurut saya dengan melalui experience ini kita dapat merasakan secara langsung dan juga bisa melihat secara langsung bagaimana people and culture di Nggela. Dan yang kedua, networking. Seperti yang Kak Aldi sampaikan tadi, dengan mengikuti kegiatan volunteer ini, kita tentunya bertemu dengan teman-teman dari luar ND yang datang dengan ide-ide cemerlang, yang pengetahuannya mungkin di atas kita, dan kita bisa berkoneksi dan belajar banyak hal dari mereka. Dan mungkin yang ketiga adalah knowledge. Karena dengan kita mengikuti kegiatan volunteer ini, tentunya kita akan menuangkan ide-ide kreatif dari setiap peserta, dan di situ kita akan satukan dan membuat suatu program yang sangat menarik, dan itu akan menambah knowledge juga bagi kita yang mengikuti volunteer tersebut.
1: Oke, luar biasa. Ingat ya teman produk, kalau kita tergabung pada relawan apapun itu yang bernilai positif, pasti kita akan dapatkan yang namanya tiga hal ya: networking, experience, dan juga knowledge. Wah, luar biasa. Ini yang terakhir ya, singkat saja dalam satu kalimat, satu pesan yang ingin kalian berdua berikan untuk anak muda supaya tidak cuma bangga dengan budaya, tetapi juga mau ikut bergerak nih dalam melestarikan budaya tersebut. Singkat saja dari kalian, apa yang satu pesan dari kalian?
2: Kalau dari aku mungkin sedikit tapi sangat bermakna sih kak. Start doing, then just say you're proud of your culture, but take action.
1: Apa artinya?
2: Artinya adalah kita harus mulai melakukan aksi kak. Jangan hanya berhenti bilang kalau kita bangga. Karena dengan hanya bilang kita bangga itu tidak cukup untuk membuat budaya ini tetap lestari. Caranya adalah kita harus take action. Mau sekecil apapun action itu, cukup berani untuk ambil langkah kecil itu, dan ya just take action. Itu
1: keren
2: intinya.
1: Keren sih ya, ini satu pesan yang sangat keren. Jangan hanya bilang bangga kalau tidak dilengkapi dengan aksi. Kalau ada bangga harus disertai dengan aksi, supaya lebih lengkap ya. Wah, luar biasa. Yang terakhir Aldi, satu pesan untuk kamu. Untuk kamu lagi. Untuk teman Pro 2 ya yang dengerin kita, silakan.
0: Oke, baik teman-teman, kalau pesannya mungkin tidak panjang-panjang, ayo kita sebagai generasi muda, mari kita lestarikan budaya yang ada di kabupaten kita sendiri, Kabupaten ND. Selain melestarikan, mari kita sama-sama kembali untuk menaikkan budaya yang ada di Kabupaten ND itu sendiri, dengan cara seperti yang Carmen bilang tadi, dengan cara menunjukkan aksi bagaimana cara kita menaikkan dan memperkenalkan budaya-budaya kita kepada dunia luar. Seperti itu kakak.
1: Oke, bangga dan aksi ya teman Pro 2, ingat itu. Dan itu tadi teman Pro 2, thank you untuk kalian semua yang sudah dengerin kita, yang sudah saksikan kita ya, dengerin kita melalui terestrial dan juga melalui streaming kami di www.rri.co.id dan juga mobile application RRI Digital, dan tentunya live streaming melalui kanal YouTube RRI ND. Tadi kita sudah cerita banyak ya Carmen, Aldi, terkait volunteer for culture, anak muda bergerak untuk budaya. Semoga tidak hanya obrolan semata ya, kalian terus gencar melakukan aksi, tidak cuma bangga, dan juga bisa

0: menggerakkan dan apa ya, mengajak anak muda untuk terus peduli terhadap budaya, bangga terhadap budaya, dan harus bisa beraksi. Oke teman Pro 2, itu tadi obrolannya, dan mungkin kita akan ketemu lagi di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas di edisi selanjutnya. Untuk itu saya Dodi Riti dan juga narasumber saya ada Karmenita Lamba yang merupakan ketua komunitas Titik Nadi dan juga relawan Asa Rasa Indonesia 2026, bersama juga dengan Aldi Saputra Moksen ya, yang merupakan founder Ruang Bicara Project and relawan Asa Rasa Indonesia 2026. Semoga obrolan kami malam hari ini di CLBK Teman Pro 2 bisa bermanfaat, menambah wawasan, menambah pengalaman, dan tentunya menjadi inspirasi dan motivasi buat Teman Pro 2 di rumah. Oke, sekali lagi saya Dodi Riti, Aldi dan juga Carmen, kita pamit undur diri, dan Dodi ajak kalian semua Teman Pro 2, mari kita dengerin atau ikuti bersama acara musik live chat yang direlay langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan lupa terus jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya?

0: jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting ya, aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting, iya kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow. Jadi
1: masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi okay. kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya, ada dasarnya, lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Benar. Maksudnya kita awam juga gitu kan, sebagai orang baru mungkin ya nggak ada salahnya untuk belajar, nggak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja, start dari hal-hal kecil lah.
0: Benar. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Iya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti. Ya.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Perlu FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan, maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga Kak AB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, ah gak mau. Sama mereka tuh kayak, kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, happy.
0: Benar-benar.
1: Sama kali yang sedih banget lah.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia. Halo. Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta, ya. Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya. Berarti
1: yes, berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KAB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang nggak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke konservatif empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena ya? Sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak Oke, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly
1: pertama,
0: era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mudah mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan, pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya, kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu,
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: iya,
0: dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording.
1: Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Okay. Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksiin sama
1: Bela Negara
0: Ami
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era, dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enak rasanya. Kuat.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibesnya kayak gitu, iya kayak sih. Diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya, okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar, oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti,
0: oh, wow, okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: iya,
0: banget
1: iya,
0: kan.
1: Iya, pas biopiknya naik, bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman pro dua semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian dengar lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian. Sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di bawah sisi itu gitu kan, pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru deh kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an 80-an gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Produ.

ini Teman Pro 2. Ya, kita sudah tiba di cerita penutup hari Teman Pro 2. Ya, di cerita penutup hari ini kalian bisa berbagi cerita ya, berbagi kisah, curhat, dan ngobrol bersama Dodi, atau kalian chat di 082-147-650-422. Nah, kali ini Teman Pro 2, Dodi akan berbagi informasi kepada kalian semua. Ini terkait menemukan cahaya di tengah rutinitas.

Gue menemukan cahaya di tengah rutinitas saat senja menyapa. Nah, selamat malam sekali lagi teman Pro 2. Hari ini mungkin terasa panjang, ada yang dipenuhi tawa, ada pula yang diwarnai tantangan. Namun ketika matahari telah tenggelam, malah memberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Tidak semua hal harus sesuai hari ini. Kadang kita hanya perlu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan dan berusaha. Malam adalah ruang untuk merapikan pikiran, menenangkan hati, dan mempersiapkan langkah baru esok pagi. Semoga cerita yang menemani malam ini menjadi teman perjalanan menuju istirahat yang damai dan penuh harapan teman-teman.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

dilakukan dengan positif. Malam ini cobalah mengingat satu hal baik yang berhasil dilakukan hari ini. Mungkin sederhana, tetapi itulah bukti bahwa kita terus bergerak maju. Setiap langkah kecil memiliki arti besar ketika dilakukan dengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Kalau mah.
1: Halo nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya begitulah nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Bu yang mau.

Bisa jadi itu adalah cara hidup mengarahkan kita menuju jalan yang lebih tepat. Malam menjadi waktu terbaik untuk mengevaluasi tanpa menghakimi diri sendiri. Terimalah semua proses dengan lapang hati. Lalu bersiap membuka lembaran baru ketika fajar kembali datang.

tidak selalu lahir dari hal-hal besar. Ia hadir melalui secangkir teh hangat, sapaan seseorang, udara malam yang sejuk, atau kesempatan berkumpul bersama keluarga. Saat kita mulai menghitung nikmat kecil, hati menjadi lebih tenang. Syukur bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi memilih melihat harapan di balik setiap keadaan. Malam ini, mari berhenti sejenak dan mengingat tiga hal yang patut disyukuri. Mungkin jawabannya sederhana,

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

dengan Kodua. Ada kalanya impian terasa jauh, tetapi jangan biarkan keraguan mengambil alih. Selama masih ada kesempatan untuk mencoba, selalu ada kemungkinan untuk berhasil. Jadikan pengalaman hari ini sebagai bekal, bukan sebagai beban. Percayalah bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Malam ini simpan harapan itu baik-baik dalam hati. Esok pagi mungkin membawa peluang yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Oke, teman Bro 2 yang mau curhat, mau berbagi cerita tentang apapun itu sepanjang hari ini, kemarin ya, atau pengalaman terbaik, pengalaman terburuk kamu, boleh kalian curhat dan berbagi cerita dengan Dodi di malam hari ini di cerita penutup hari. Silakan join di line WhatsApp-nya Pro 2 di 08214776504.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2, thank you untuk kalian semua yang masih bersama kami di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tetap semangat teman Pro 2, pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Bagi itu melalui siaran terserial audio streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Teman Pro 2, berikut ini di Jazz Musik, hanya musik kami hadirkan untuk kalian semua sebagai pengantar tidur kalian hingga di jam 12 tengah malam nanti. Jangan lupa terus jadikan generasi muda sebagai headline. Saya Dediriti, teman Pro 2, terus menemani kalian di

0: Fajrun, enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodi Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRN yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun teman dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Inde, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz mengudara di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas dan rekan saya Kenny mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Kak, kakak, saya juga punya mimpi, sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya. Jangan menjauh,

bersama ciptakan ruang yang setara untuk semua.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 umat Kristiani, khususnya yang beragama Katolik, untuk memuji Bunda kita Santa Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

RRIND akan menggelar kegiatan dengar dan nonton bareng atau debar dan nobar final Pesta Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Acara ini akan berlangsung pada hari Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah di kantor RRIND. Tidak cuma nobar di layar lebar, peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Dan sebelum pertandingan dimulai, penonton juga akan mendapatkan ulasan pertandingan dari guru olahraga sekaligus pelatih PRCU 17 Eusabius Augusto Molokaju yang akan membahas kekuatan kedua tim finalis serta prediksi jalannya pertandingan. Acara akan dipandu host RRIND Frankie dan Rian Hidayat dalam suasana yang interaktif dan tentu saja penuh semangat. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program Bola Gembira RRI yang didukung oleh Bank Rakyat Indonesia. Jadi buat kamu pendukung Argentina, Spanyol atau sekedar pencinta sepak bola, jangan lewatkan kesempatan menikmati atmosfer final bersama masyarakat ND. Dan yang paling penting, kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Informasi yang kedua masih dari dunia pendidikan. Polsek ND mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 ND Selatan dengan edukasi tentang pencegahan perundungan dan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas Kelurahan Rowarena Aibtu Yahya Tonweni mengajak para siswa baru memahami berbagai bentuk bullying baik secara fisik, verbal maupun melalui media digital. Para siswa juga diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan pendidikan hingga masa depan generasi muda. Menariknya, penyampaian materi dikemas secara interaktif melalui sesi tanya jawab dan kuis. Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah berupa buku tulis, pulpen hingga uang saku. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa dapat membantu membangun budaya saling menghormati, berani menolak perilaku negatif, serta bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun narkoba. Beralih ke informasi berikutnya, datang dari SMA Katolik Suradikara ND yang mendapat kunjungan istimewa dari Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi, Uskup Agung Tokyo, bersama Uskup Niigata Jepang dan Uskup Agung ND. Kedatangan para pemimpin gereja Katolik tersebut disambut meriah dengan penampilan drum band, musik tradisional, dan tarian adat oleh para siswa. Kunjungan ini menjadi simbol persaudaraan sekaligus mempererat kerjasama dalam bidang pendidikan. Dalam sambutannya, Kardinal Tarsisio menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi bagi masa depan. Menurutnya, pendidikan yang baik akan membangun harapan bagi generasi muda sekaligus masa depan masyarakat. Sementara itu, Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas atau gedung sekolah, tetapi juga tentang membangun relasi, dialog, dan harapan di antara sesama. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat semangat SMAK Suradikara ND dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki semangat persaudaraan. Teman Bro 2, itu dia 3 informasi pilihan di hari Sabtu pagi ini. Kamu bisa dapatkan selengkapnya dengan mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinita, sekian Info Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Hi, morning everybody. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Aduh, senang ya pagi-pagi begini sudah menyapa kalian semua tuh adalah anugerah yang luar biasa. Pagi hari ini saya tidak sendirian, jadi saya Trinitas ditemani sama operator cantik kita, ada Ken-Ken di sana. So, siap-siap buat informasi-informasi ter up to date pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu How to Dance dari Kaiser Chief.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termaksud tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

selalu asik ya dengan lagu-lagu lawasnya, kemudian di recycle kembali dengan versi yang lebih kekinian. Informasi berikutnya tidak kalah menarik teman Pro 2 di Kepo Time. Banyak kan sekarang kalau kita lihat di sosial media warga negara Indonesia yang memilih untuk hijrah ke luar negeri, kemanapun ya yang mereka mau. Dan banyak juga tenaga kerja asal Indonesia yang memilih untuk bekerja di sana. Ada juga yang memilih untuk hidup menetap ya, dan mendapatkan pasangan dari warga negara asing. Nah, yang ini nih teman Pro 2, dua WNI asal Jawa Timur yang resmi bergabung menjadi anggota Damkar Sukarela di Jepang. Dikutip dari Volkatif teman Pro 2, ada Deni Saputra dan Ahmad Ubaidillah. Mereka ini dua orang Indonesia dari Jawa Timur dan secara resmi bergabung dengan Departemen Pemadaman Kebakaran di Hasami, Prefektur Nagasaki, dan menjadi warga negara asing pertama yang menjabat sebagai pemadam kebakaran di kota ini. Wow, mereka tuh pindah ke Jepang, teman Pro 2, di tahun 2024 melalui program pelatihan magang teknikal dan saat ini bekerja untuk perusahaan konstruksi Kamiyama Kensetsu. Jadi pejabat di sana tuh berharap keterlibatan mereka itu akan membantu mengurangi kekurangan pemadam kebakaran di negara ini yang dipicu oleh penurunan populasi Jepang dan komunitas lansia yang tumbuh cepat. Kebayang ya, di sana populasinya menurun drastis. Di Indonesia, kalian tahu, di Jakarta sendiri, teman Pro 2, oh my God, katanya nih, jadi kota terpadat nomor 1 di dunia, dan itu mengalahkan Tokyo dan New Delhi. Kira-kira yang ada di pikiran kamu sekarang apa coba?

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

Lagi-lagi teman Bro 2, wanita Indonesia selalu mencuri perhatian. Dan salah satunya adalah Marlina Clara Sesa yang jadi perempuan asli Papua pertama dan mendapatkan lisensi tipe rating Airbus A320. Jadi Marlina Clara Sesa ini teman Pro 2 secara resmi menjadi wanita asli Papua pertama yang mendapatkan lisensi penilaian jenis Airbus A320 yang dikeluarkan oleh Direktorat Umum Penerbangan Sipil Indonesia. Dan katanya perjalanannya ini tidak jauh dari muda ya. Beberapa kali gagal dalam proses perekrutan penumpang penerbangan. Dia kemudian mengikuti pelatihan pilot di Filipina dan kemudian menyelesaikan penilaian jenis A320 dengan bantuan dana khusus otonomi Papua Barat Daya. Dan sekarang Marlina satu langkah lebih dekat untuk mencapai impiannya menjadi pilot pesawat komersial. Ini yang namanya perempuan pantang menyerah teman Pro 2 ya. Gagal bangkit. Masa kamu putus cinta? Langsung chaos.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Cien, Suci Ling It Gitaf, teman pro 2. Benar-benar, apakah benar-benar cinta padaku? Saya yakin 100% kan? Kita masih di Kepo Time, teman pro 2. Wow, yang sudah tidak sabar untuk menantikan laga final Piala Dunia, teman pro 2. Ini ada informasi yang cukup bikin kita wow, ternyata teman ya, 19 tahun yang lalu digendong, Messi akan lawan Lamine Yamal di final Piala Dunia. Foto yang biasa dulunya itu hanya menjadi foto yang biasa telah berubah menjadi momen yang benar-benar surreal, teman pro 2. Jadi di tahun 2007, seperti dikutip dari Volkatif, Lionel Messi yang berusia 20 tahun difoto sedang mandi bayi Lamine Yamal selama sesi foto amal Barcelona bersama UNICEF. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa membayangkan ya bahwa bayi yang difoto itu akan tumbuh menjadi salah satu bintang sepak bola terbaik Spanyol. Sekarang teman pro 2, setelah 19 tahun berlalu, Messi dan Yamal bisa berhadapan di final Piala Dunia FIFA 2026. Oh my God. Jadi Spanyol sudah mendapatkan tempat mereka, diikuti oleh Argentina setelah kemenangan dramatis melawan Inggris. Dari satu foto ikonik hingga berpotensi bersaing untuk hadiah terbesar sepak bola, mereka sekarang hanya satu pertandingan lagi untuk berjuang buat gelar dunia. Siapa yang bisa menyangka coba teman pro 2, dengan keajaiban-keajaiban di hidup ini, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 1 menit kemudian.

Waduh, tidak terasa ya. Kita sudah 1 jam di Kepot Time untuk hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah temani kami dimanapun kamu berada. Semoga informasi-informasi ini tuh bisa membawa wawasan, menghibur

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
3: Siapi muter bayi kamu.
2: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
3: Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

0: teman-teman Pro2, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Teman Pro2, selamat datang di FYP Flourish Your Playlist. Ini program yang kasih kamu panggung buat menentukan lagu favorit kamu sendiri yang akan diputarkan di Pro2. Mau request lagu buat teman, sahabat, keluarga, gebetan, mantan yang sudah jadi teman, atau bahkan buat diri sendiri, semua bisa. Caranya gampang ya, kamu tinggal kirim request lagu lengkap dengan nama kamu dan salam kamu melalui WhatsApp 082-147-650-422 atau via media sosialnya Pro2, boleh Instagram, boleh juga kamu gabung di aplikasi RRI Digital. Siapa tahu pesan kamu dibacakan langsung kan di udara pagi ini. Karena hari ini tuh hari Sabtu, jadi waktunya buat santai, healing, dan menikmati akhir pekan dengan lagu-lagu terbaik pilihan teman Pro2. Kalau begitu langsung kita buka pagi hari ini dengan lagu pertama. Ada Laura Marano with Bad Time, Good Time.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Deto dengan hari lahir buat yang hari ini merayakan hari lahirnya, hari pecah telurnya. Happy level update, pokoknya yang terbaik buat kamu, sehat selalu, sukses, apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Kita masih di FYP, semoga lagu-lagunya itu bisa bikin pagi kamu jadi makin semangat. Dan sudah ada beberapa requestan yang masuk pagi hari ini. Yang pertama dari Bang Airu. Selamat pagi Kak Irin, mau dong request lagunya Anji Kau. Mau salam saja untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Untuk Kak Irin, salam semangat saja. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Irul yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Lanjut, teman pro 2 ada Sabi Kebu. Pagi kakak, mau digas lagu Simple Plan, Welcome to My Life. Nah teman pro 2, kalau misalnya pagi hari ini kamu lagi nongkrong olahraga pagi atau baru bangun tidur, kamu bisa langsung kirim request lagu favorit kamu, kirim salam kamu, dan selanjutnya kita akan putarkan lagu yang pertama dari requestannya Bang Airul. Ini dia, Anji Kau.

Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: by Count.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Iya, ada Lee Sherafim. Oh my god, tapi ini yang Japanese version. Kita masih di Flores Your Playlist. Pagi ini kita mau tahu kalau Sabtu pagi versi kamu tuh lagu apa yang wajib untuk diputarkan. Lagu Indonesia, lagu K-pop, pop barat, atau maybe lagu daerah Flores. Kamu bisa kasih tahu ke saya pagi hari ini alasan kenapa lagu itu jadi soundtrack weekend kamu. Dan next, kita sudah punya pesan yang masuk dari Dinda. Dinda ya, teman Pro 2. Katanya buat mama yang lagi masak pagi-pagi di rumah, semoga selalu sehat. Terima kasih sudah jadi penyemangat setiap hari. Sweet sekali sih kamu. Oke, Dinda, salamnya sudah tersampaikan. Berikut ini lagu spesial buat mama kamu, Jonas Blue featuring William with Mama. Sebetulnya teman Pro 2, lagu ini tuh punya makna yang cukup dalam ya, tentang kebebasan, ada persahabatannya, menikmati masa muda secara positif, dan tetap menghargai kasih sayang seorang ibu yang selalu mengkhawatirkan anaknya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: emang judul lagunya tuh begini teman Pro 2. Biasanya orang tuh kan judul lagunya aku mencintaimu, ya kan? Hari lahir. Kemudian apalagi berkelana dalam ruang dan mimpi. Ini tuh Oke teman Pro 2, Sabtu itu adalah waktu yang pas ya buat recharge energi. Kalau hari Minggunya terasa berat, bukan hari Minggunya, kalau Minggu ini terasa berat, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri ya. Kamu boleh ngopi, jalan pagi boleh, main musik juga boleh. Tapi kita terima dulu nih penelpon yang masuk. Siapakah dia? Halo? Halo? Halo? Halo, selamat pagi Bung Yeri, apa kabar? Kenapa?
1: Ini dengan izin, mohon maaf pantas suaranya karena izin.
0: Oh, pantas suaranya kecil sampai saya naikkan habis feedernya ya. Oke, kamu tidak bisa mendengar suara saya? Kenapa? Oh, bukan. Ini dengan Trinitas.
1: Kamu saya belum selama ini saya belum pernah, pokoknya yang di acara-acara ini saya belum pernah ketemu kamu.
0: Oh, makanya bulan ini kamu akan ketemu saya setiap hari Sabtu, Bung Yeri. Oke. Kenapa?
1: Suara kecil saya.
0: Oh begitu, suara kecil karena lagi pilek. Oke, deh saya tiup dari sini, semoga kamu cepat sembuh. Sembuhlah Bung Yeri. Oke. Mau request lagu apa Bung Yeri pagi hari ini?
1: Kalau bisa putarkan lagu dari Imam Utari Sin yang nomor judulnya Keagungan Cinta.
0: Dari siapa?
1: Imam Utari Sin.
0: Keagungan Cinta.
1: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan dari
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Ah, mohon maaf sekali, kami tidak bisa menghadirkan lagu-lagu tersebut, Bung Yeri.
1: Kalau begitu, kalau memang tidak bisa, boleh atau tidak putarkan lagu Kuasamu dari BCL.
0: Kuasamu dari BCL. Itu boleh sekali. Silakan, salam-salamnya buat siapa, Bung Yeri?
1: Pertama tentu saja buat Nona. Siapa tadi namanya?
0: Trinitas.
1: Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Thank you.
1: Salam yang lainnya ada Fitri juga Omah Nur. Jadi pertama ada Omah Cheryl di Buana. Omah sudah gabung.
0: Omah belum bergabung, tapi beberapa hari lalu Omah bergabung. Omah sempat telpon, cuma kayaknya tidak sempat diangkat Bung Yeri. Betul betul.
1: Salam yang lainnya kita ingin saja ini pendengar setia pelereng ini yang lagi santap pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pencerian dengan siapa penyiar jam 10 nanti?
0: Kalau nanti siang dengan Salsabil. Yes.
1: Terima kasih ya Nona Trinita. Bertugas pulang ini nanti nanti kalau sudah selesai.
0: Oke, okay, thank you so much Bung Yeri. Itu dia teman Bro 2 ya, yang pagi hari ini sudah bergabung. Walaupun suaranya kecil karena lagi sakit, tapi saya berusaha untuk bisa mengcopy setiap kata-kata yang dikeluarkan dari Bung Yeri. Bung Yeri tuh request lagunya tadi Kuasamu dari BCL. Pagi-pagi kita dengar lagu religi. Tapi sebelum itu teman Pro 2, saya mau kasih dengar kamu lagu Yungkai yang Blue. Karena lagu ini di request sama Arga dari Bajawa. Katanya buat semua teman kuliah yang lagi libur semester. Wow, kalau begitu siap Arga. Semoga liburannya tetap produktif.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRIND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRIND, jangan sampai ketinggalan.

satu jam sudah kita habiskan bersama di Flourish Your Playlist. Terima kasih buat kamu semua yang sudah mengirimkan request lagu. Salam hangat. Maaf ya kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kamu sedikit galau, kecewa ya. Dan hal yang perlu kamu ingat, musik tuh bukan sekedar hiburan. Kadang satu lagu bisa menyimpan kenangan, memberi semangat, bahkan menyatukan orang-orang yang berjauhan. Oke. Sebelum kita benar-benar akhiri kebersamaan kita, teman Pro 2, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu nih. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, sayang sekali tidak bisa kedengaran suaranya Oma Sheryl. I'm so sorry, I don't know why. Tapi thank you Oma Sheryl sudah bergabung di 92,2 MHz. Mungkin Oma bisa pakai chat ya Oma ya, karena saya tidak bisa mendengar suara Oma Sheryl sama sekali. Biar Oma Sherylnya happy, kita kasih dia lagu Silat Open Up featuring Captain Hurek dan Kanzer PMC with Tambah Gagah.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai